0: kok beda sih logonya?
1: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan Viva buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95 Star FM. Satu komposisi dari Clark dengan The Prince of Denmark March udah hadir di tengah-tengah kita, warga Star. Informasi perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur untuk hari ini, Minggu 11 Oktober 2026 ya. Kami update dari BMKG Juanda. Rupanya kami cek, warga Star. Seperti biasa, kalau musim kemarau jelasnya banyak wilayah yang cerah hingga berawan. Namun ada beberapa titik untuk hari ini yang masih berpotensi turun hujan ringan. Walau hujannya tidak sampai turun, biasanya udah mendung gitu ya. Sekitar jam 1 siang hingga 4 sore. Ya, sekitar jam 1 siang hingga 4 sore beberapa wilayah di Jawa Timur. Seperti di Mojokerto, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Malang, Kota Batu, Pasuruan, Lumajang, Kediri, dan Jombang. Ini masih berpotensi turun hujan ringan sekitar jam 1 siang hingga 4 sore. Jadi meskipun musim kemarau, tetap waspada dengan pergantian cuaca secara mendadak, warga Star. Tetap ngebawa jas hujan ya, dan sendal juga, apalagi kalau menggunakan roda 2.

Intinya sedia payung sebelum hujan ya. Kita masih di Morning Classic bareng dengan Vira Zahra. Saya menuju ke komposisi berikutnya. Kali ini giliran Saint-Saëns dengan The Carnival of the Animals.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Mbak, tolongin mbak.
4: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
3: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon. Katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
4: Loh, kan enak.
3: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
4: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
3: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album yang special edition mbak.
4: Blaen. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. Your music is back.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Satu komposisi dari Beethoven, Wargesar dengan piano sonata opus 13 in C minor. Ngebawa kita ke menit akhir untuk Morning Classic pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dan sesaat lagi kita bergeser ke Star Memory hingga jam 11 siang. Satu komposisi terakhir kami hadirkan dari Mendelssohn dengan Bartholdi, Italian Symphony.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Mongoli Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Jam 8 pagi warga Star di hari Minggu, ketemu lagi bareng dengan Star Memory. Salam nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Oke, seperti biasa saya juga mengundang warga Star untuk bisa bergabung di program ini. Bisa ikut request dan mendengarkan bareng-bareng ya. Lagu pop nostalgia pilihan lokal maupun mancanegara. Silakan hadir di WA 0818310755. Via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag Star Memory dengan caption untuk pagi hari ini. Gak apa-apa masakan istri gak enak, namanya juga membangun rumah tangga, bukan membangun rumah makan. Iya gak sih? Siapa yang sepakat? Kayaknya yang sepakat para cewek deh. Oke, sekali lagi durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Dibuka dua penampil lain, ada God Bless dengan Rumah Kita dan juga Dedi Dores Mendung Tak Berarti Hujan. Pesanan warga Star yang sudah bergabung by WA. Selanjutnya kami hadirkan dari Edi Silitonga, Aminah.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aigo,
6: Sokoreatin. Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
5: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
6: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih, Bunda. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
5: Tapi HP Mbak kan second.
6: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
5: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku beli.
6: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
5: Loh,
6: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
5: Terus duitnya gimana?
6: Ya uangmu lah.
5: Mbak Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
8: Dan muncul benjolan, uci-uci,
9: minyak gosok, jam tunggal.
8: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Your music is back. Your music is back.
6: 105.5 Star FM, the real music.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Radio 5.5 Star FM, the real music.
6: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Hari ke-11 warga Star ngobrolin The Cranberries dalam sesi Star of the Month Oktober 2026. Lagu Free to Decide oleh The Cranberries dirilis 1 Juli tahun 1996 menjadi bagian dari album ketiga mereka To the Faithful Depart. Lagu ini dirilis dalam bentuk CD, kaset, dan piringan hitam atau vinyl 7 inci secara global. Lagu ini juga merespon sorotan media, tekanan ketenaran, dan komentar orang-orang terhadap kehidupan pribadi serta kesehatan Dolores O'Riordan saat itu. Konsep visual lagu ini disutradarai dengan tampilan unik yang memadukan cuplikan hitam putih dengan sorotan paparazzi serta adegan warna-warni yang menampilkan Dolores O'Riordan berada di dalam sangkar burung raksasa yang mengenakan gaun putih berbulu. Lagu ini menempati posisi kedua di tangga lagu RPM Hit Track dan Rock Alternatif yang membawa pengaruh kuat naik ke nomor 8 di US Modern Rock Track dan posisi ke-22 di Billboard Hot 100. Bahkan lagu ini juga masuk jajaran Top 40 di Inggris, Australia, Prancis, dan Irlandia. Saya hadirkan satu track by The Cranberries dengan Free to Decide.

109,5 Star FM. Tepat di jam 9 pagi warga Star, ada track by Celine Dion yang udah dipesan by WA dengan Power of Love. Dimana lagu ini pertama kali direkam dan dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat yaitu Jennifer Rush warga Star pada Desember tahun 84 ya. Nah, Celine Dion itu merekam ulang lagu ini dan merilisnya pada 8 November tahun 93 sebagai single utama dari album berbahasa Inggris ketiganya yang bertajuk The Color of My Love. Nah, versi darulang ini juga diproduseri oleh musisi dan produser kenamaan David Foster. Lagu ini sukses besar secara komersial ya, dan berhasil menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu US Billboard Hot 100 selama 4 minggu pada Februari tahun 94, serta merajai tangga lagu di Kanada dan Australia warga Star. Bahkan penjualan lagu ini ya, menjadi lagu terlaris juga oleh penyanyi wanita pada tahun 94 dengan angka penjualan mencapai 900 ribu kopi di Amerika Serikat. Sebuah lagu cinta tentang kekuatan cinta sebagai sumber rasa aman, keberanian, dan keyakinan untuk menghadapi berbagai rintangan hidup bersama pasangan ya. Bagi Celine Dion, lagu ini tuh sering dikaitkan dengan kedalaman perasaannya kepada sang manajer yang kemudian menjadi suaminya, Rene Angelil. Lagu ini juga menjadi salah satu signature song by Celine Dion yang hampir selalu ia bawakan di setiap rangkaian turnya warga Star, termasuk dalam Courage World Tour pada tahun 2019. Kita masih di Star Memory, salam nostalgia bareng Vira Zera. Saya jumpa untuk yang sudah bergabung 0818310755. Ketemu dengan Pak Tris di Perum Yasmin Sidoarjo hadir. Lagunya Dedi Dores, Mendung Tak Berarti Hujan udah tampil. Mau kirim salam buat semua teman-teman Star Memory, salam bahagia dan selamat bertugas. Terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Vira, selamat pagi. Lagunya saya jadikan opening tadi ya Pak, dari God Bless dengan Rumah Kita. Menyapa Abah Waisal, Pak Ashin, Om Yudi, Mas Adi, Mas Pri Jatiroto, Tak Kencur Dawe Gratis, Tumiar Idawati, Cameng Mustika, Bu Tumian Virgo, Bu Lili Pasuruan, Mika, dan semuanya saja, happy weekend. Selamat bertugas Mbak Vira, salam sehat dan sukses selalu, berkah dalam. Amin, terima kasih. Lanjut ada Ibu Anis di Bangil hadiah. Lagunya Aminah tadi udah kami hadirkan di awal dari edisi Litonga ya. Terima kasih. Terus ada Tomingse di Sidoarjo hadir. Lagunya Ashanti, Aku Pilih Kamu, Kamu Pilih Dia. Lebih tepatnya Aku Ingin Kamu, Kamu Ingin Dia. Bukan pilih kamu tapi ingin ya bro. Ini udah kedua kali saya mengoreksi judul lagu yang sama. Kalau ketiga kali, nggak tak puter lagi. Lanjut ada Ayub Mamstin di kawasan Jombang hadir. Lagunya Kembali by Bumerang udah kami hadirkan ya. Terima kasih. Ada juga Sami Undi Pasuruan Kota hadir. Masuk Kak Vira, caption pagi hari ini. Iya, terima kasih. Ketemu juga dengan Ibu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo. Pagi Kak Vira. Lagunya The Power of Love by Celine Dion barusan tampil. Untuk Kak Vira, sehat selalu. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Enak gak enak harus disyukuri, gak semua masakan gak enak. Pasti ada yang enak gitu ya, daripada beli. Okay. Join absent no request disebabkan kerja lembur. Mau kirim sam buat Toto Blenderang, Anwar Eko, Pak Rite, Tony Azura, Chris Fisli, Mas Franky, Nana Rebecca, El Junior, dan semua warga Star FM Radio yang tergabung dalam WA Group. Buat non viranya terucap selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
Kemudian ada Om Yudi dari Probolinggo, selamat pagi. Lagu Manca Kavira, Cliff Richard yang Traveling Line. Untuk Mbak Firanya matugas ya, tetap semangat. Saya senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih. Kemudian ada Mas Franky dari Bangil hadir. Lagunya Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa dipersiapkan. Mau bagi-bagi salam buat Pak Kosim, Bunda Akila, Pak Tris, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki, Mbak Indah, Marcel, Mbak Reni. Dan semuanya mat liburan aja, semoga happy selalu. Untuk Mbak Fira selama bertugas, semoga diberikan kelancaran, rezeki, dan happy weekend. Terima kasih. Satu lagi ada Mama Arum di Probolinggo hadir. Lagunya dari Peter Maffay dengan Do dipersiapkan. Mau kirim salam buat Bu Ira, Bu Ani, Bu Anis, Bu Sandra, Bu Ina, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur, dan semuanya aja. Semoga happy. Untuk Mbak Fira semoga sehat dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Selanjutnya sudah dipesan, kali ini giliran Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
9: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
8: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
9: Walah, gak apa-apa Bang. Uang saya lo gak ngebut.
8: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
9: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
8: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
9: Loh, gak apa-apa toh, Bang.
8: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
9: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Star FM. Ada satu lagu Argestar by The Beatles dengan Yesterday. Sebuah lagu yang ditulis dengan lirik yang melankolis ya, tentang patah hati, penyesalan, kerinduan, serta rasa kehilangan atas masa lalu yang indah, Argestar. Paul McCartney itu mendapatkan melodi lagu ini secara tidak sengaja rupanya saat terbangun dari tidurnya di rumah Jane Asher di Wimpole Street, London. Pada masanya ya, karena belum memiliki lirik, Paul tuh sempat menggunakan Scrambled Eggs sebagai judul sementara dan sering memainkan nadanya di depan teman-temannya, warga Star, untuk memastikan dia itu tidak menjiplak lagu milik orang lain. Lagu ini direkam pada Juni tahun 65, di mana lagu ini menjadi rekaman resmi pertama dari The Beatles yang hanya menampilkan satu personil, yaitu Paul yang bernyanyi sambil memainkan gitar akustik, ditambah iringan quartet gesek, dua biola, viola, dan cello ya, yang diusulkan oleh produser George Martin, warga Star. Anggota The Beatles lainnya juga tidak ikut memainkan instrumen sama sekali dalam rekaman ini. Bahkan band juga sempat menolak lagu ini dirilis sebagai single ya di Inggris karena dianggap tidak sesuai dengan identitas rock and roll mereka. Namun warga Star, saat dirilis sebagai single di Amerika Serikat, lagu ini langsung menduduki puncak Billboard Hot 100. Di Inggris lagu ini baru resmi dirilis sebagai single pada tahun 76. Berdasarkan Guinness World Record, Yesterday track yang barusan tampil adalah salah satu lagu yang paling sering dibawakan ulang oleh musisi lain di seluruh dunia ya, dengan lebih dari 2200 versi. The Beatles dengan Yesterday dipesan by Facebook. Selamat mendengarkan. Kita masih di program Star Memory bareng dengan Vira Zahra. Menyapa via Facebook Star 105.5 FM. Ketemu dengan Sandi Aryansyah di Kota Jambi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya dari Dewa yang Separuh Nafas udah kami hadirkan. Untuk Mbak Viranya, selamat bertugas aja. Terima kasih. Kemudian ada Mas Iki di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbakku, sehat selalu ya, amin. Dilancarkan rizkinya juga. Lagunya The Beatles dengan Yesterday barusan tampil. Terima kasih. Kemudian ada Pak Hermaji di kawasan Bromo hadir. Lagunya bisa ganti request ya, karena Dewa udah hadir tadi dengan Separuh Nafas. Silakan ganti request buat Pak Hermaji. Terima kasih. Selamat pagi buat Abah Waisal di Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Elvira, semangat buat tugas ya sampai tuntas. Semoga selalu sehat bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Terima kasih. Ketemu juga dengan Venita Ananda Putri, lagunya Jingga tentang aku. Terima kasih. Kemudian ada Arif Cahya Utama, lagunya dari Boston dengan Amanda. Terima kasih. Ketemu dengan Bagaskara, selamat pagi Kak Fira. Lagunya Aisyah by 5 Minute. Untuk Kak Firanya, makasih. Sama-sama. Terus ada Jesse Joyoan, lagunya Bahasa Kalbu by Titi DJ. Untuk Kak Firanya, makasih. Sama-sama. Lanjut ada Robert Armato hadir. Lagunya dari Paramita Rusadi dengan Nostalgia di SMA. Untuk Pak Firanya, makasih. Sama-sama. Kita lanjut, Purgestar. Kami hadirkan by Cliff Richard, Traveling Light.

105.5 FM. Sebuah lagu warga Star yang memberikan popularitas insan ya, dan melambungkan nama Peter Maffay pada masanya untuk kancah musik internasional. Kali ini dengan judul Du alias Kamu, single debut solo sekaligus salah satu karya paling ikonik dari musisi rock legendaris asal Jerman yaitu Peter Maffay. Dirilis pada Januari tahun 70 warga Star dan juga direkam pada tahun 69 ya. Lagu ini menjadi lagu andalan dari album debutnya berjudul For Das Machen Das Ich Label pada tahun 70. Lagu ini ditulis oleh komposer Peter Orloff dan juga penulis lirik Michael Kunze, yang menjadi hits besar dan menduduki peringkat nomor 1 di Jerman Barat, Belanda, serta Belgia, serta masuk jajaran puncak tangga lagu di Swiss dan Austria pada tahun 70 hingga 71 gitu ya. Sebuah balada romantis warga Star tentang perasaan cinta yang mendalam dari seseorang kepada kekasihnya, di mana sang kekasih itu dianggap sebagai segalanya dan satu-satunya tempat ia bergantung di dunia ini kita. Lagu ini juga pernah dinyanyikan kembali oleh beberapa musisi terkenal lain seperti Andre Hazes pada tahun 86 dengan judul Cheech Ben Alles, dan juga David Hasselhoff pada tahun 94. Peter Maffay, Du, udah dipesan by WA. Selamat mendengarkan.

Mau kirim salam buat Pak Rete, Toto Blendrang, Frankie, Bams, Anwar Eko, Mbak Ani, Mbak Reni, dan semua warga Star dimanapun matahari libur. Untuk kafirannya, matugas ya, tetap semangat, sehat dan bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Ibu Ima di kawasan Ngopak Pasuruan hadir. Lagunya Burung-Burung Putih by Christine Panjaitan udah tampil. Mau kirim salam buat semua warga Star untuk Mbak Fira, semoga selalu sehat, juga dedek bayinya. Semoga dilancarkan dalam persalinannya. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Ajib di Pasuruan hadir. Kalau aku sih lebih suka makanan istri daripada makan di luar ya, sebab cinta kasihnya tidak dapat digantikan kecuali pas lagi keluar. Tapi tetap masakan istri yang terbaik. Ngomong-ngomong Kak Fira, kalau mau dengerin siaran Star FM dari HP gimana caranya ya? Bisa menggunakan dua pilihan, bisa mengakses website kami atau menggunakan aplikasi Radio Box. Kalau menggunakan aplikasi Radio Box, pastikan sudah download atau unduh aplikasi Radio Box di App Store atau Play Store HP warga Star ya. Nah, kemudian ketika udah unduh, cari atau ketik di aplikasinya Star FM. Itu kan muncul banyak banget tuh ya logo radio Star FM. Pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Nah, itu tinggal diklik dan tekan tanda putar. Atau bisa juga melalui website kami. Akses aja lewat Google ya. Tulis www.radiostarfm.com. www.radiostarfm.com. Udah, ketika warga Star enter atau klik ya, bakal langsung masuk ke website kami. Tinggal digeser atau di scroll aja ke bagian bawah, ada tanda live radio. Ya, ada tanda live radio, itu ditekan aja warga Star. Ditekan aja. Udah bisa dengerin Star Memory, bisa dengerin Star FM, dimanapun dan kapanpun sesuka hati warga Star menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Itu bisa dicoba ya buat Bro Ajib. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Nini di Situbondo hadir, selamat pagi. Lagunya lagu Jangan Salah Menilai. Jangan Salah Menilai saya persiapkan dari Tagor Panggaribuan mungkin yang dimaksud ya. Terima kasih. Kemudian ada Agus Haryanto di Pasuruan. Selamat pagi Mbak Alfira yang baik hati. Salam sehat selalu, ceria sukses selalu. Amin. Lagunya Romi dan Yuli dari Widiawati. Salam memori, salam nostalgia. Terima kasih. Satu lagi saya sapa. Ada Rofi di kawasan Bangil Pasuruan hadir. Betul Kak Fira, saya setuju. Bukan membangun rumah makan, tapi membangun rumah tangga yang harmonis. Tapi saya takut kalau bilang masakannya gak enak, ntar gak dimasakin lagi gitu ya. Terima kasih. Tadi di Facebook Pak Hermaji ganti requestnya Rosa, Nada Nada Cinta dipersiapkan ya. Ya sudah, kita menuju ke track berikutnya, kami hadirkan dari Tagor Panggaribuan. Jangan salah menilai.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke, Pak. Tapi, aduh.
3: Kenapa?
0: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
3: Oke, sama-sama. Paul dan Mick, Paul.
4: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
5: Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju.
5: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: Your music is back, your music is back. 105.5, Star FM, the real music.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

satu track di pesan by WA warga San. Udah gak asing banget ya dengan track yang barusan tampil. Sebuah lagu tentang rasa rindu yang mendalam, kesepian dan penantian panjang seseorang terhadap kekasihnya yang berada jauh di seberang lautan. Liriknya juga terinspirasi dari kerinduan para personil Westlife terhadap kampung halaman mereka di Irlandia di tengah jadwal tur yang sangat padat warga San. Single ini juga sukses besar di pasaran ya, dengan penjualan mencapai ratusan ribu kopi di Inggris serta ratusan juta pendengar di berbagai platform musik digital hingga saat ini warga San. Dimana lagu dari Westlife yang barusan tampil dengan My Love ini dirilis pada 31 Oktober tahun 2000 ya, sebagai single kedua dari album studio kedua mereka, Coast to Coast. Lagu ini diciptakan oleh Jørgen Ellefsen, Per Magnussen, David Kroger, dan juga Bill Nyland, serta diproduseri oleh Per Magnussen dan David Kroger. Saat dirilis warga Star, lagu ini langsung debut di posisi nomor 1 ya untuk UK Single Chart dan menjadi single nomor 1 ke-7 yang berturut-turut bagi Westlife sejak awal karir mereka. Pencapaian ini juga menjadikan Westlife sebagai grup musik pertama yang mengawali karir mereka dengan 7 single di nomor 1 berturut-turut di Inggris. Lagu balada romantis ini juga berhasil memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year dari ITV. Westlife dengan My Love. Ngebawa kita ke menit 11 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Kita masih di Star Memory, Salam Nostalgia bareng dengan Vira Zara. Bergeser di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia juga paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Memang yang ada paketnya itu untuk TK dan SD, tapi kami juga ngebuka studio untuk warga Star yang mau kunjungan dari SMP, SMA, bahkan universitas atau perkuliahan warga Star. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandean. Kita lanjut bergeser, kami hadirkan dari Widiawati, Romy and Yuli.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
3: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
4: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Pagi, Anton.
7: Pagi, Bella.
6: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
8: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
11: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
11: Ya,
6: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Ya. Tutupnya hanya hari Minggu.
11: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
6: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan. Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-7488-88.
11: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
11: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
6: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
12: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
13: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
14: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Halo?
1: Halo, dengan Bu Inina ya?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
0: Wah,
1: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
0: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia?

Satu track yang dirilis pada tahun 2010 bergeser ada 5 Minute dengan Aisyah. Sebenarnya ada lanjutannya untuk Aisyah ini, yaitu lagu dari 5 Minute dengan Aisyah 2 alias Selalu Menunggumu. Kan ceritanya kalau Aisyah yang barusan tampil ini termasuk Aisyah 1. Jadi kayak Aisyah itu telah pergi gitu loh. Pergi meninggalkanku, gak tahu kemana gitu. Nah kalau yang Aisyah 2 alias Selalu Menunggumu, yaitu tadi karena Aisyah telah pergi tapi kita masih setia untuk menunggu kembalinya Aisyah gitu ya. Oke, kita masih di Star Memory Salam Nostalgia bareng dengan Vira Zara. Kebersamaan kita tersisa 10 menitan lagi. Yang barusan aja hadir saya jumpai ada Roman Mulia Warman. Hadir mbak, siap, terima kasih. Terus ada Diva Ananda Putri Cantika, good morning and happy weekend Kak Vira. Lagunya Heart Station, Uta Dahikaru udah tampil ya. Thank you Kak, sama-sama. Berjumpa juga dengan Corinne Valencia Hans, hadir. Jalani apa yang sedang terjadi, nikmatilah apa yang sudah diberi, syukuri apa yang sudah dimiliki. Ngucapin selamat pagi untuk semuanya ya, terima kasih. Kemudian ada Aris di Pasuruan, hadir, ikutan aja Mbak Vira, siap, terima kasih. Lanjut ada Pak Alex di Kedawung Pasuruan, hadir. Keep up the spirit, happy Sunday Kak Vira. Siap, terima kasih Pak Alex, semoga sehat selalu ya. Dari generasi lama Star FM ya, sampai sekarang masih setia bersama Radio Star FM. Pak Alex di Kedawung, ini zamannya Pak Tony, Bu Tony dulu ya. Lanjut ada Furin di kawasan Bangil, shalom, selamat pagi, jelang siang, happy Sunday Kak Alvira. Apa kabar, baik bersama warga Star? Oh ya, mau nanya Kak, ini sebenarnya udah saya jawab ya di WA-nya Star FM, cuman saya jawab di on air juga. Mungkin ada warga Star yang lain juga sempat bertanya-tanya tentang hal ini gitu ya. Oh ya, mau nanya Kak Vira, kalau Ko Julius kan siaran Praise the Lord ya jam 5, terus pulangnya jam berapa? Habis siaran Praise the Lord, apa sama seperti yang lain kerja 8 jam? Soalnya aku ada rencana kesana pas Ko Julius lagi siaran Kak. Iya, jadi Julius itu penyiarnya bukan full time, melainkan part time. Nah, perbedaannya kalau full time itu 8 jam kerja ya. Jadi selain siaran, kami yang full time itu ada job desk tersendiri gitu ya. Kayak tugas lain di luar siaran. Nah, kalau Julius karena part time, jadi di kantor itu tidak 8 jam, melainkan cuman siaran aja. Kalau penyiar part time itu pas habis siaran langsung pulang warga Star. Kayak misalnya seandainya saya part time gitu ya. Nah ini saya habis siaran jam 11 ini langsung pulang karena tugas saya di kantor cuma siaran aja. Tapi karena saya full time jadi di luar siaran masih ada tugas yang lain di off airnya gitu ya. Makanya masih di kantor selama 8 jam. Nah kalau Julius itu habis siaran, karena siarannya cuma Praise the Lord aja ya, sehingga jam 7:30 pagi sebelum morning classic itu udah pulang. Makanya kalau seandainya ada warga Star yang mau ketemu sama Julius Kurniawan, ya pas yang bersangkutan siaran aja. Julius jadwalnya cuma 2 kali dalam 1 minggu warga Star, hari Rabu sama hari Minggu aja. Hari Rabu sama hari Minggu aja, siarannya juga cuma 1 program yaitu Praise the Lord. Jam 5 pagi hingga 7:30 ya. 5 pagi hingga 7:30 pagi. Udah itu aja kalau mau ketemu sama Julius. Menyapa Ibu Ira, Mama Dian, Cak Kencur, Pak Purmanam, juga Mas Franky dan semua aja, selamat pagi, happy Sunday. Untuk kafirannya jangan lupa minum air dingin Kak, biar dedek bayinya geol-geol dalam perutnya gitu ya. Udah minum air dingin terus ya, tiap 1 jam sekali saya minum. Namun tiap 1 jam sekali juga pipis. Untuk lagunya Shaden dengan Pacarku udah tampil, terima kasih. Baik warga Star, karena waktu sudah mendekati jam 11 siang, jadi waktunya saya sudah habis.
buat menemani warga Star di Star Memory edisi Minggu 11 Oktober 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Sesaat lagi warga Star bergeser ke Stargate Asai hingga jam 2 siang. Ada Rani Krishna yang bertugas. Dan akhir kata, saya Vira Zara pamit. Saya tutup dengan satu pesan terakhir dari Titi DJ, Bahasa Kalbu. Bye.

105,5 Star FM. Selamat siang warga Star. Edisinya hari Minggu 11 Oktober 2026. Kadang lelah cuman butuh dengar lagu dangdut Ori dan juga Boli, bener kan? Yuk mampir sejenak di Star Gestar Joget bersama dengan Rani Krisna. Dijamin asoy selama 3 jam ke depan. Tuntas sampai jam 2 siang nanti ya dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Ori, klasik dan juga Bollywood. Kalau tadi sudah dibuka satu lagu, Putri Panggung dari Uut Permatasari. Sambil menunggu yang bergabung, kali ini Bang Haji Roma Irama bersama dengan Elvi Sukaisi. Sampai pagi. Star Get Star Joget. Asu

105,5 Star FM. Diambil dari soundtrack film Dabang yang dirilis tahun 2010, dibintangi Salman Khan bersama dengan Sonakshi Sinha. Ternyata Sonakshi Sinha ini putrinya aktor lawas Sadu Gran Sinha. Hadir dengan satu lagu berjudul Terima Semasa Doni, dibawakan Rahat Fateh Ali Khan bersama dengan Sreya Gozal. Lagu ini sukses besar dan sempat menduduki peringkat pertama di tangga lagu Inggris berdasarkan unduhan legal pada Agustus tahun 2010. Kali ini Rani hadirkan untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu Bollywood, biar gak itu-itu saja lagunya ya. Kita di menit ke-22 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Oke, seperti biasa, untuk Anda yang pengen bergabung silahkan bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Kali ini gilirannya Faisal Dutt bersama dengan Annelistia dengan Seleramu Seleraku.

0: Mbak, belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
1: Aku sih prefer supermarket ya, Bu ya. Tempatnya itu kan bersih dan kopi gitu. Kalau Ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cuchmei, which is Ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
0: Sudah. Pusing Ibu denger Mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja, Mbak.
1: Ibu gagal deh, please deh Bu. Mbak kan anak zaman now. Jadi mesti ngomong itu mixed language gitu loh Bu. Biar cool, nah, kayak selebriti gitu loh Bu.
0: Ini justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah Mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing, tapi ingat butir ketiga Sumpah Pemuda, berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
1: Oke deh, ibuku tuh emang goks bet.
0: Baru dibilangin sudah bet.
2: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai,
10: asai, asai.
7: Star Gear.

105,5 Master FM. Satu lagu dari Ida Royani Hadi dengan Mengapa. Lagu ini diambil dari soundtrack film Ida Royani bersama dengan Bang Haji Roma Irama di tahun 1979 berjudul Raja Dangdut. Di soundtrack film ini juga banyak lagu-lagu yang enak dan terkenal selain Mengapa. Ada Bunga Surga juga ya, dan dinyanyikan sama Ida Royani sendiri berduet bersama dengan Bang Haji Roma Irama. Hadir di menit ke-40 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya Rani sapa dulu yang sudah bergabung di WA ya. Terima kasih, selamat siang. Ada Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Ima, Bu Sandra, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, ada Cak Kencur dan juga semuanya saja, semoga sehat dan bahagia ya. Mbak Rani semoga sehat, happy dan sukses selalu, amin. Halo, ada Mama Dian di Bangil. Falak gedeku. Nanti ditunggu ya, itu dari Garam Masala. Salam semangat aja untuk penyiarnya dan juga semua yang lagi mendengarkan Star FM. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Sementara juga ada Afian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Oke, Bollywood kembali ini ya. Sabar ditunggu antrian pemutarannya. Enak ini soalnya juga. Tak doain sehat selalu, sukses selalu untuk Mbak Rani dan Star FM semakin jaya di udara. Amin, terima kasih kembali. Ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota, menyapa untuk Pak Supardi, Pak Caca, Pak Rubio, Mbak Rawit. Ada Deni Krismono, Pak Agus Probolinggo, Pak Bambang Pasuruan, Bu Lili Pasuruan, Mama Lana, Mbak Linda, Mbak Angel, semuanya saja selamat menyimak Stargate ya. Terima kasih untuk Mbak Rani, semoga sehat bersama keluarga tercinta, rezekinya lancar, berkah dalam, amin. Terima kasih kembali. Mengapa dari Ida Royani, diminta sama Bu Ani yang dari kawasan Pondok Jati ya. Salamnya untuk Bu Ira, Bu Arum, ada Mbak Nana, kemudian juga Mbak Ani, Mbak Yuli, Mbak El, Mbak Rete, Mas Toto, Mas Franky, Mas Anwar, semua warga Star saja selamat weekend. Mbak Rani sukses, rezekinya malar. Oke, terima kasih kembali.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya, speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
3: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda, bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama, bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sunbae Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM.
14: Star Get, Star Joget.
15: Sedikit nyentrik asai,
16: asai, asai.
17: Star Get.

0: Panda Academy.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget,

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Eri Susan hadir dengan Mimpi. Dan kali ini sudah membawa kita di menit ke-23 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Oke, warga Star, terima kasih untuk yang masih setia. Ini juga yang barusan hadir. Dan ada beberapa yang belum sempat Rani sapa ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Bu Lili yang di kawasan Krian ya. Oke, lagunya sudah hadir. Menyapa untuk Cak Kencur, Mas Toto Blendrang, Mas Franky, Mas Marcel. Ada Mas Nizam, Ali Hushin, ada Pak RT, Pak Purmanam, juga untuk Bu Ira, Mama Arum, Mbak Safuro, Bu Lili, Paskot, Bu Yuni, Bu Yuli, dan juga semuanya tanpa terkecuali yang lagi nyimak Target ASO ya. Untuk Mbak Raninya, terima kasih, semangat terus. Amin, terima kasih kembali.

lanjut. Selamat siang, ada Nana Rebecca di kawasan Sidoarjo. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Pak Rete, Tata Blendrang, ada Anwar Eko, Frankie, Bams, Chris, dan juga Reni, Mbak Ani, dan juga semua warga Star dimanapun berada ya. Selamat hari libur aja. Mbak Rani tetap semangat ya, semoga sehat dan bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih. Untuk lagunya ditunggu ya, kebetulan juga sudah Rani persiapkan. Oke, kalau yang satu ini dari Evi Tamala dengan 1001 Hari.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
7: Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju.
7: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Your music is back, your music is back. 105.5, Star FM, the real music.
12: 105,5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
12: Star Gear.

105,5 Star FM. Doom Again diambil dari soundtrack film Doom 2 yang dirilis tahun 2006. Satu fakta yang banyak orang nggak tahu, untuk tampil sempurna dan menari di lagu ini, Hrithik Roshan yang berperan sebagai Mr. A, maling kelas kakap ini ya, menjalani latihan fisik yang sangat berat dan diet ketat demi mendapatkan bentuk tubuh atletis yang ikonik di film Doom 2 ini. Dan album dari soundtrack film Doom 2 termasuk ada Doom Again, Crazy Criare, dan juga My Name is Ali. Ini menjadi salah satu album terlaris di India pada tahun 2006 dan sering diputar di berbagai acara maupun stasiun televisi.

Baik, warga Star, kali ini sudah sampai di menit ke-42 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Sebelum menyapa Anda kembali, ada satu informasi untuk warga Star. Jadi di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa langsung hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya Star Kit? Yang pengen tahu bisa dilihat di IG dan juga TikTok at Star FM 105.5 atau Star Kit _Pandaan.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak dosa tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak dosa cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak dosa cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak dosa cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music. 105.

105,5 Star FM. Masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan The Cranberries. Album No Need to Argue adalah album studio kedua The Cranberries yang dirilis pada Oktober 1994 di bawah label Island Records. Album ini terjual lebih dari 17 juta kopi di seluruh dunia dan menjadi nomor satu di berbagai negara seperti Australia, Prancis, dan Jerman, serta sukses besar di Amerika Serikat. Lagu ikonik di album ini adalah Zombie dan juga Out to My Family. Album ini didukung karakter vokal khas Dolores yang emosional, dipadukan distorsi gitar yang lebih bertenaga dibandingkan album pertama. Dengan album ini memperkuat status The Cranberries sebagai salah satu band alternatif rock atau pop paling berpengaruh di era 90-an di tengah gempuran grunge dan juga ada Britpop.

105,5 Star FM. Satu lagu dari trio Sakera hadir dengan Putus Lagi. Trio Sakera ini anggotanya ada Imam S. Arifin, Joni Iskandar, sama Latif Khan ya. Dan memang lagu yang satu ini sangat populer. Ciptaan dari Latif Khan sendiri. Oke, sudah membagi tadi menit ke-20 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Lanjut aja Rani Sapa. Ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Untuk lagunya ditunggu ya. Menyapa untuk Pak Caca, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki, ada Nana, Marcel, Mbak Ani, semuanya selamat liburan. Semoga bahagia selalu. Buat Mbak Rani, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih kembali. Meluncur menyapa yang ada di Facebook. Selamat siang saja untuk Marcel. Tadi lagunya sudah ya. Untuk Queen-nya, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Banyak job, amin. Kemudian juga ada Hasdi Derpanser. Assalamualaikum Barani, waalaikumsalam. Lagunya dari Kamelia Malik tadi sudah hadir. Menyapa untuk Totok Blendrang, Reni Brantika Terji, Robert Armatu, Mbak Nana Rebecca, dan juga semua yang lagi mendengarkan Star FM. Terima kasih. Halo Mbak Rani. Halo juga untuk Om Yudi di Probolinggo nih yang baru aja datang dari Bowo ya. Ada yang bilang Bowo, ada yang bilang hajatan, ada yang bilang kondangan. Metugas aja wes, tetap semangat, sehat, senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Sementara ada Pak John Sableng, waduh, aduh, aduh. Absen Mbak Rani, OTW Balai Kambang, ngedemne pikir. Kalau sudah sampai di Balai Kambang sana, pikirannya jadi adem gitu ta. Oke, titi DJ Pak John. Ada Abah Basel Samplangan dari Gianyar Bali juga hadir ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang untuk Mbak Rani, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya. Sukses selalu dalam beraktivitas ya. Terima kasih kembali. Yang sudah memberikan like-nya ada Lailatul Maghfiro, CEO Keranda. Luh. CEO-nya Keranda. Kok serem banget itu loh. Ada Pak John Sableng, Ava Republik, Aba Waisel Samplangan, Solikin Solikin, Yohanes Wahyudi, ada Nana Rebecca, Heri Susanto, Hasdi Derpanser, Mas Iki, Cak Donald, Totok Blendrang, Mas Utekno, kemudian Hendrik Bit, Ahmad Subadari, dan juga ada Marcel.

untuk Anda yang kali ini merasakan pegel-pegel, capek gitu ya. Bisa jadi karena aktivitasnya padat, bisa jadi juga karena malas gerak. Tapi sekarang tenang, bisa diatasi, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riat Bangil. Kalau untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, warga Star, masih di Star Get Star Joget Asoy. Satu lagu yang sudah Rani persiapkan. Kali ini dari Nelly Agustin dengan Cempedak Berbuah Nangka.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
6: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
7: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Iya kan?
7: Check out the FIFA buat aku juga, please.
8: Ngelunjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke Pak, tapi
10: kenapa?
11: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
12: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
10: Oke, sama-sama. Poldanmic,
12: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: Radio 5.5 Star FM, the real music.
14: 105.5 Star FM.
15: Star Gear, Star Joget.
16: Sedikit nyentrik asai,
17: asai, asai.
14: Star Gear.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.

0: hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM.
3: Star Joget.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Yanti Lesmono hadir dengan Terlambat, membawa kita di menit akhir untuk Stargate Asoy. Rani pamit mundur, Stargate 2 bersama dengan Eva Prasanti. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir, Yunita Ababil dengan Gita Cinta. Selamat siang, salam goyang dangdut Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, hari ini saya Eva Prasanti ya yang bertugas. Dan untuk warga Star yang mau bergabung, monggo silahkan kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, baru saja hadir satu lagu dari Melinda. Lewat satu lagu yang berjudul Ada Bayangmu. Kali ini kami hadirkan ada satu lagu yang dibawakan oleh Darafu dengan Alulu, Sayang. Selamat

105,5 Star FM. Salamu Sendiri ini lagu yang diciptakan oleh Faizal Asahan, bukan lagu aslinya Vita Alfia begitu ya. Karena yang mempopulerkan lagu ini pertama kali ada Cutrani di tahun 2023. Ada versi kolaborasi juga, Vita Alfia merilis ulang lagu ini, termasuk versi duet bersama Lala Widi di bawah naungan label ARD Management di September 2024. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang sudah berkorban dan bersabar penuh dalam hubungan, tapi tidak dihargai oleh pasangannya, dan pada akhirnya ia memilih berpaling dan menduakan cinta karena merasa lelah serta menemukan orang lain yang mau menerima dirinya apa adanya. Bukan ada apanya begitu ya. Baik warga Star, untuk program Starget, buat warga Star yang baru bergabung, silahkan, waktunya panjang sekali. Saya punya waktu sampai nanti di jam 5 sore. Tentu semua warga Star bersemangat menjalani aktivitas minggu ini. Kalaupun sedang menikmati liburan bersama dengan anggota keluarga, selamat menikmati. Oke, kita akan dengarkan lagu yang lain ya. Ini dipilih oleh salah satu warga Star yang sudah bergabung dari Owan, Sembuhkan Luka.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyaman gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
2: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Gastar, saya Imei Mei.
11: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
10: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Vita Alvia, Aku Cah Kerjo. Ya warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-muridnya, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan ya kesempatan ini. Hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok kami at starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Pak Purmanam dari kawasan Pasuruan. Lagu dari Owan tadi sudah hadir ya. Bu Ani juga lagunya sudah muncul. Vita Alvia, salammu sendiri. Om Yudi, yang siaran Eva Om. NDX AK ditinggal Rabi tadi juga sudah ya. Bu Nini yang ada di Situ Bondo, lagu yang dipilih juga sudah kami hadirkan tadi di awal-awal ya, di jam 2 sampai jam 3. Karena sekarang sudah di jam 3 lewat 13 menit. Baik warga Star, untuk kesempatan kali ini kita akan dengarkan lagu yang lain dari Cici Faramida yang akan kami hadirkan untuk Anda lewat satu lagu, Jangan Tunggu Lama-Lama.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumarjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Hai, saya Lilister.
10: Hai, warga Star. Saya Lilister Wangi, bintang pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry, dan juga Jarang Goyang. Serkesan.

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang.

105,5 Star FM. Oke, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Ya, warga Star The Cranberries mendapat predikat sebagai salah satu band alternatif terlaris pada dekade 90-an yang telah menjual hampir 50 juta album di seluruh dunia sampai dengan 2019. Mereka telah menerima penghargaan dari MTV Europe Music Awards, World Music Awards, nominasi grup internasional di Brit Awards, dan nominasi serta kemenangan di Juno Awards, penghargaan Ivo Novello untuk International Achievement, dan BMI Awards dengan Special Citation of Achievement. Album In The End yang juga membuat mereka mendapatkan nominasi penghargaan Grammy untuk album rock terbaik. Dengan video untuk lagu mereka Zombie, The Cranberries juga menjadi band Irlandia pertama yang mencapai 1 miliar kali ditonton di YouTube. Baik, kita dengarkan dari The Cranberries dengan Raining in My Heart.

0: juga Apple Tai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venaker.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venaker setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venaker setiap hari.
5: Betul, Venaker terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venaker, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venaker. Venaker membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venaker dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venaker. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venaker.
3: Herbal Venaker, pilihan keluarga sehat.
8: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2, Sick As

0: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
1: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
0: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
1: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
0: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
1: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
0: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
1: Loh, gak apa-apa toh, Bang.
0: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
1: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Gastar, saya Imei Mei.
11: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
10: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan ada satu lagu dari Niken Salindri ya, dengan Kawitaning Sinawang. Lagu ini dipilih oleh Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Terima kasih. Menyapa Mas Franky, Mbak Reni, ada Indah, Nana, Yanti, Sela, dan semuanya saja. Terima kasih. Mas Franky yang ada di Bangil, terima kasih. Goda Bang dari Duo Serigala tadi juga sudah kami hadirkan. Terima kasih banyak.

Terima kasih untuk adiknya Nafifa. Sayang culik aku dong tadi juga sudah ya. Terima kasih banyak sudah bergabung untuk sore ini. Terima kasih untuk Pak John Sableng, Yahya Ava Republik, Mas Franky Hasdi Prasetya, ada juga Iis Fabera, Heri Susanto, Nana Rebeka, Anjina Viva, Toto Blendrang, Bang Billy, Marcel Furniture, ada Samudra Dirgantara, Bintang Mandala. Terima kasih banyak sudah bersama dengan program ini dan sehat-sehat untuk seluruh warga Star. Oke, warga Star, untuk hari ini kita akan dengarkan sebelum pamit ya. Kali ini dari Maggie Diaz. Kami hadirkan lewat satu lagu yaitu Gantung Aku di Monas.

Warga Star, saya pamit ya untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah setia bersama dengan program Starget di sesi yang kedua ini. Sebentar lagi Rockline berkawan dengan Yudi Farel. Kita jumpa di lain waktu. Selamat sore dan bye-bye.

105 kembali bahas Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Oke. Sudah menjadi rutinitas ya, setiap hari Minggu. Dan kini kita masuk ke hari yang ke-11 bulan Oktober 2026. Ada peluang sekali juga kesempatan deretan lagu balada di peta musik rock dan metal dunia itu dirangkum menjadi satu dalam durasi 2x60 menit. Dibalut dalam program bertajuk Rockline. Dan itu pun sudah berawal dengan kemunculan Bon Jovi dalam satu nomor yang saya rasa sudah begitu diakrapi, Always. Dan Always juga kebersamaan kita bakal rampung di 7 malam nanti bareng saya Yudi Fra. Kita segera lanjut. Dari Bon Jovi ada Red Hot Chili Peppers lewat Days of Creation Smile.

0: Permisi, Pak Jono.
1: Eh, Bu Iin, mau beli apa, Bu?
0: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
1: Siap, Bu. Monggo.
0: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
1: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
0: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
1: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
0: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
1: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
0: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
1: Alah, kok malah nambah, Bu.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Banda.
3: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM, sebuah nomor lama dari formasi Def Leppard. Baru saja kita simak bareng kemunculannya dihadirkan oleh Arsyad Syarawi yang sudah bergabung lewat sosial media kami di Facebook. Dan memang seperti biasa, Anda pun bisa turut ambil bagian di program ini, hadirkan nomor rock and metal ballad pilihanmu dengan menuliskan di kolom komentar Facebook kami atau kirim ke WA kami 0818310755. Selain Arsyad Syarawi yang juga sudah tuliskan komentarnya di Facebook, ada Tony Azura yang menantikan Aerosmith dalam I Don't Want to Miss a Thing. Ada Ars Baldwin yang menunggu Gamma Ray dalam No Need to Cry. Ada juga Marcel untuk Tesla dengan Last Action Hero. Itu seingat saya lagunya gak kalem gitu ya, jadi lagu up tempo, jadi bisa ditunggunya besok di program Rock Hits gitu ya. Terima kasih. Sekalian juga ketemu dengan Den Krismono yang ada di kawasan Jangur Probolinggo, menantikan bacanya Laruko gitu ya, dari Honey, maksud saya dengan Honey atau The Beatles yang In My Life. Baik, ini beberapa yang sudah merapat lewat sosial media kami di Facebook. Kita bakal jeda dulu untuk kumandang adzan maghrib wilayah Pandan Pasuruan sekitarnya, sebelum akhirnya nanti jumpa dengan warga Star yang sudah join via WA.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261.

Yang artinya, perumpamaan pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah Ta'ala melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini merupakan anjuran yang agung dari Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya agar menafkahkan harta mereka di jalannya, yaitu jalan yang mampu menghubungkan kepadanya. Termasuk dalam hal ini adalah menafkahkan hartanya dalam rangka menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat, mengadakan persiapan berjihad di jalannya dalam mempersiapkan para tentara maupun membekali mereka, dan dalam segala macam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kaum muslimin.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

So

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Kita lanjut kebersamaan kita di program Rockline ini usai jeda waktu maghrib ya. Yang baru saja muncul adalah tampilan dari Simple Plan yang tadi juga sempat dihadirkan requestnya oleh siapa tadi ya? Oh, baru masa jumpa Chris Fislik yang dari kawasan Pasuruan Kota. Jadi belum saya baca, baru bakal dibaca sekarang gitu ya. Save You dari Simple Plan, jadi titipan satu track dari Chris Fislik. Menyapa Bapak Hermulyono, Arfi Florlinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Melendrang, Hendrik Beat, juga semuanya aja ya. Sudah menyatu juga di sini GG yang dari kawasan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berharap bisa ditampilkan Silent Winter dalam Silent Rain atau Where the River Flows. Pilihan lain dari Taik Heto dengan The Picture. Oke, nanti dicek ya mana yang kami punya dari dua tampilan pilihan ini. Ada juga Albi Faisal yang ada di kawasan Wiyung, Surabaya yang juga sudah menyatu via WA. Ingin usul satu nomor dimainkan di Rockline dari Corey Taylor featuring Bad Omens yang mengcover lagu dari Kansas, Dust in the Wind. Haru juga untuk Agus Velian di kawasan Sumobito Jombang bergabung menantikan Excel Rudy Pell saja dalam Oceans of Time. Rohim yang dari kawasan Tanggulangin Sidoarjo rupanya masih mengunggulkan X Japan dengan lagu apapun dari mereka. Oke, terima kasih. Yang jelas usai kehadiran Simple Plan yang sudah siap menyambung adalah band Kawakan yang sempat diusulkan hadirnya oleh Denny Crismono, The Beatles dalam In My Life.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
4: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyewa mobil saya.
3: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
4: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
3: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
4: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
3: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
4: Loh, gak apa-apa toh, Bang?
3: Ya, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
4: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

request dari Rohim yang dari kawasan Tanggulangin dari X Japan. Sudah kita simak bersama Without You. Oke, kita segera lanjut saja ketemu dengan warga Star yang sudah join lewat Facebook. Ada siapa lagi? Alan Alambara rupanya lagi pengen simak sebuah nomor lama dari Faster Pussycat, House of Pain. Siap. Ada juga Bapak John Sableng ya, yang memutuskan untuk sekedar absen saja, nggak hadirkan nomor pilihan. Satria Putra, selamat petang juga untuk Anda, menanti Kingdom Come lewat What Love Can Be. Ada juga untuk Sugianto Prima, yang nitip diputarkan Bryan Adams saja lewat Heaven. Saya juga ketemu dengan Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, yang juga memutuskan untuk sekedar menyimak saja deretan nomor-nomor rock and metal ballad yang dirangkum dalam Rockline. Oke, selamat menyimak Om Yudi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita bakal jeda dulu Rockline dan saya ajak Anda untuk masuk ke segmen Star of the Month. Di segmen ini Anda bakal ketemu dengan formasi The Cranberries. Dan kali ini Anda bakal disuguhi satu lagu dari mereka yang bertajuk This Is The Day, yang oleh The Cranberries umumnya itu gak dikategorikan sebagai lagu hits utama kalau dibandingkan dengan karya-karya terbesar mereka yang lainnya gitu ya. Tapi lagu ini tetap menduduki posisi sebagai salah satu single yang penting ya, juga lagu terbaik pilihan para penggemar atau fan favorite. Lagu ini dirilis di tahun 2002 sebagai single ketiga dari album studio kelima mereka yang bertajuk Wake Up and Smell the Coffee, rilisan 2001. Meski bukan lagu komersial terbesar mereka, kualitasnya diakui oleh band dengan memasukkannya ke dalam album kompilasi hit terbaik mereka, Stars, The Best of the Cranberries 1992 until 2002. Bagi kalangan penggemar setia, lagu ini memiliki nilai emosional yang tinggi karena dirilis tepat sebelum The Cranberries memutuskan untuk mengambil masa rehat atau hiatus panjang pada tahun 2003 ya. Liriknya membawa pesan tentang harapan, keteguhan, dan kebangkitan. Kita simak saja lagunya, This Is The Day.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pagi Anton.
9: Pagi Bella.
8: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
9: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
8: Kamu flu ya?
9: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
8: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
9: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
8: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
10: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
12: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
12: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105 kembali Mas FM. Ada satu power belt yang paling ikonik di era 80-an dari Bryan Adams. Nomor ini sempat juga diharapkan meramaikan rock line gitu ya. Heaven. Sudah kita simak satu nomor yang pertama kali direkam dan dirilis di tahun 83 sebagai bagian dari album soundtrack film A Night in Heaven. Nomor ini kemudian sempat juga kembali dirilis dan dimasukkan ke dalam album studio keempat Bryan Adams yang bertajuk Reckless di tahun 84. Sementara prestasi puncaknya itu berhasil meraih posisi teratas number one di tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat pada Juni tahun berikutnya, 85. Bahkan berhasil mendapatkan sertifikasi gold dan platinum di berbagai negara ya, termasuk Kanada dan Amerika Serikat. Nah, Bryan Adams sendiri menulis lagu ini bersama Jim Vallens saat dia menjadi opening act dalam tur konser band Journey pada tahun 83 dan secara musikal terinspirasi dari lagu hit Journey yang bertajuk Faithfully. Bagian drum di nomor ini dimainkan oleh Mickey Curry, sementara Bryan Adams sendiri memainkan keyboard. Baik, Heaven dari Bryan Adams, geser kita sampai di menit yang ke-29 ya, dari 6 petang. Masih lumayan ada beberapa waktu ke depan. Saya masih dapati ada beberapa warga star bergabung, di antaranya Tumiar Idawati yang sekedar hadir saja. Selanjutnya di WA ada juga Agus Haryanto yang dari kawasan Pasuruan, sekedar kasih emoticon jempol gitu ya. Halo Bams yang ada di kawasan Sidoarjo, menghadirkan Audio Slave dengan Like a Stone, atau boleh 30 Second to Mars yang Kings and Queens. Disapa Bapak Rumulyono, Arfi, Ayub, kemudian Anwar Eko, Toto Blendrang, Rohim, Tony Azura, Chris Veslik, dan semuanya. Sudah merapat juga Mas Frankie ya, yang dari kawasan Bangil, yang menantikan Alter Bridge dalam Broken Wings. Sekalian juga ketemu dengan Chris Veslik, Bams, Arfi Furin, Anwar Eko, Hendrik Beat, Toto Blendrang, kemudian Nana, Anjar Kusuma, Putri Nur Harisma, dan semuanya saja. Selamat menikmati hari Minggunya. Semoga happy selalu. Baik, selanjutnya langsung saya hadirkan saja band yang jadi kembaran Led Zeppelin gitu ya, di era yang beda. Tapi masih ini juga tampilan lawas mereka ya, atau nama mereka ini melambung di era 80 hingga 90-an. Kita ketemu dalam satu lagu bertajuk What Love Can Be, milik dari Kingdom Come.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
4: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Usai kemunculan dari Alter Bridge dengan Broken Wings, usai juga tugas saya Yudi Farel di program Rockline, hantarkan deretan nomor bernuansa rock and metal ballad ya. 7 malam tinggal 3 menitan ke depan dan cukup untuk satu nomor penutup. Thanks for joining, kita pisah untuk sementara waktu dan pekan depan kita bakal ketemu lagi di program yang sama ya. Sementara jalan bareng kita masih berlanjut di program berikutnya nanti. Ini saya tutup Rockline dengan tampilan dari Smokey, What Can I Do?

105 kembali Master FM. Kemari harimu, cerahkan duniamu. Diawali dengan gempuran band asal Rio de Janeiro, Brazil, band power metal yang punya nama Gargan, dengan rilisan terbaru mereka di tahun ini, Burning Crusader. Deretan band-band metal lainnya dengan beragam varian bakal mengikuti langkah mereka untuk unjuk aksi di program yang diberi peluang sekaligus juga kesempatan hadir 3 jam ke depan, 7 sampai dengan 10 malam nanti, di hari yang ke-11 di bulan Oktober 2026, bareng saya Yuri Frel, tentu saja lewat Rockstar. Yang jelas tampilan awal ini langsung saja memicu tampilan lainnya. Ada sebuah nomor anyar juga yang siap hadir melanjut di urutan kedua. Morthemia dalam It's a Sin.

0: Care.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Nick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
4: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
6: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Di urutan ketiga, kembali sebuah nomor anyar saya lepas. Datangnya dari band metal asal Jepang yang punya nama Chaos Control. Jadi ceritanya 23 September kemarin, jadi kurang lebih 3 pekan yang lalu, mereka merilis single paling anyarnya yang berjudul The Sign, yang baru saja kita dengar ya. Dimana lagu ini sendiri menandai perilisan pertama bersama vokalis anyar mereka, Jin. Okay, track ketiga ini sudah geser kita 23 menit dari 7 malam waktu Star FM. Seperti biasa, silakan segera dimanfaatkan akses gabung yang pengen meramaikan Rockstars gitu ya. Bisa berkirim WA di 081-83-107-55 atau bisa juga langsung tulis komentar di WA, maksud saya di Facebook kami. Baik, yang sudah siap bakal saya jumpa. Saya langsung cek saja yang sudah tuliskan komentarnya di Facebook gitu ya.

Oke, yang paling awal sekali ada Irul Iskandar yang melanjut bongkar-bongkar album dari An Animate Existence. Malam hari ini giliran satu mari bertajuk Staring Through Fire, ya. Diharapkan bisa disimak beberapa jam ke depan. Mengucapkan semoga Alka sembuh dan pulih untuk Mas Pri Suprayitno yang ada di Jatiroto Lumajang gitu, ya. Kim Minji, selamat malam saja My Dying Bride. Itu tidak terkategori muncul di program ini. Hadirnya mereka di program Radio Aktif. Jadi kemarin gitu ya, 5 sore sampai dengan 7 malam. Jadi Anda bisa punya peluang kembali untuk temukan mereka. Bisa di program rock hariannya Star FM, yakni Rock Hits Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai dengan 10 malam. Halo juga untuk Arsyad Sarawi yang memunculkan nama Occultist dalam Death to Your Breed. Ada juga Toto Blendrang yang sudah siap meramaikan rockstar juga dengan tampilan band asal negeri sendiri Seringai yang bertajuk Dilarang di Bandung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buat Marite, Arfi, Anwar Eko, Chris Peslik, Robert Cavalera, Tony Azura, Arsyad Sarawi, Wawawawa, juga Pak Eko Metu, Lawless, juga John Sableng, Marcel. Baik, itu beberapa ajuan yang bakal segera dipersiapkan untuk tampil. Tapi saya masih menyimpan satu nomor lagi yang bakal saya hadirkan di urutan keempat gitu ya. Kali ini bakal saya datangkan sebuah single anyar yang dirilisnya juga belum lama ini. Jadi tepatnya tanggal 29 September, jadi usianya masih belum genap 2 minggu gitu ya. Ini merupakan nomor anyar dari satu band folk yang punya nama Tur. Mereka berasal dari kawasan Copenhagen, Denmark. Ya, 29 September menandai peluncuran single baru mereka yang bertajuk Cycle of Misery. Langsung kita simak bareng-bareng ya.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM yang baru saja berlalu juga merupakan sebuah nomor anyar ya. Rilisan dari band yang wah gila banget mereka ini ya. Semuanya tuh cepet, drumnya cepet, gitarnya cepet, nyanyinya juga cepet gitu ya. Presisi, rapat, padat, akurat gitu ya. Ya ini tampilan dari band Technical Death asal Kanada, Arcspire. Dan sempat ada yang merequestnya, tepatnya ada Rohim yang dari kawasan Tanggulangin Sidoarjo yang memunculkan nama Arcspire ataupun Kripta dengan track mereka apapun. Oleh karenanya saya hadirkan saja nomor baru mereka, sebuah track yang kedua atau lebih tepatnya single yang kedua, tajuknya adalah Limb of Leviticus. Ini merupakan salah satu materi nantinya dari album baru mereka yang akan datang. Tajuknya adalah Too Fast to Die. Albumnya sendiri dijadwalkan bakal lepas edar pada 10 April tahun depan. Sementara proses rekaman yang dilakukan di tahun 2025 bareng produser Dave Otero. Lagu anyar ini yang baru saja kita simak, Limb of Leviticus, menampilkan drummer baru dari Arcspire yakni Spencer Moore yang sebelumnya diperkenalkan lewat single Carrion Leader. Vokalis Oliver Ray Alleran mengungkap pendapatnya mengenai lagu ini. Kami menulis lagu ini dengan niat membuat drummer baru kami menyerah dan keluar dari band. Tapi dia justru meminta kami memainkannya dengan tempo yang lebih cepat dan malah mengejek kami karena berkepala botak. Andai saja kami punya rambut yang indah, lebat dan berkilau seperti Spencer. Selain itu dia satu-satunya anggota band yang punya tubuh atletis. Terus ada juga drummer Spencer Moore yang berkomentar, saya harus segera meningkatkan kemampuan saya agar bisa membawakan materi baru ini dengan baik ya. Tapi begitu kami mulai masuk tahap rekaman, segalanya terasa nyaman dan mengalir alami. Oke, Erol Iskandar, selamat menyimak track yang baru kali pertama tampil juga di Rockstars gitu ya. Sekarang saya ketemu dulu dengan GG yang dari kawasan Malang yang sudah berkirim WA juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak ke beberapa ajuan, sebagaimana biasa, ini sudah tradisi dari GG begitu ya. Kebetulan beberapa di antaranya itu sudah muncul, seperti Mortimia bersama Jane Audit Sower dalam It's a Sin tadi ya. Kemudian saya juga sudah melepas Tear dalam Cycle of Misery yang juga dicantumkan di sini oleh GG. Nah, saya juga sudah persiapkan dari beberapa track yang diminta oleh GG ini untuk segera hadir sesaat lagi dari Signum Regis dalam The 10,000. Saya juga ketemu dengan Bapak Heru Mulyono ya. Assalamualaikum dari kawasan Jember hadir. Waalaikumsalam. Lagunya cover saja dari Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name, yang di cover oleh Cradle of Filth. Kalau enggak boleh yang ori gitu ya. Menyapa Bapak Aris, kemudian Toto Blendrang, Arfi, Anwar Eko, Chris Fislik, juga everybody. Dedengkotnya Rockstar. Malam juga untuk Sony yang ada di kawasan Sidoarjo yang pengen dimainkan Ocean Line-nya Orphan Land. Sedangkan Anderson memunculkan band yang punya nama Namu dan berharap bisa muncul dari kantung album baru mereka yang berjudul Catharsis in Stasis. Oke, semoga bisa dihadirkan. Dan kali ini kita langsung beranjak saja ke performa berikutnya yang sudah sempat saya singgung tadi dari Signum Regis untuk The 10,000.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM. Sepertinya nomor barusan gak perlu banyak info gitu ya. Track lawas dari formasi Orphan Land yang kembali diinginkan simak di Rockstar malam ini lewat Ocean Land The Revelation. Saya pun juga bakal segera menyambung ya dengan kebersamaan warga Star di Facebook ya. Ini giliran saya ketemu dengan Hendrik Beat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Simpel saja, inginkan Beyond Creation untuk tampilan Omnipresent Perception atau Earthborn Evolution. Nanji Naviva kembali munculkan I'm Sorry-nya Evergrey. Sedangkan Dian Grief hadir memesan satu track dari Virulent Depravity dalam Serpentine Messiah. Halo juga, selamat bergabung untuk Putra Petir yang menghadirkan nama Morden Rapture untuk Trophy Natal. Johnny Petrucci rupanya juga sudah punya performa pilihan, tepatnya dari Void Sector Zero yang bertajuk Vortex Divinium. Oke. Ini tambahan untuk Andrian. Ini giliran saya sambung saja performa berikutnya. Ada yang sudah menanti munculnya band dengan nama Occultist. Band ini diminta hadir dalam Death to Your Breath. Dan nanti kemunculan mereka juga bakal saya sambung dengan track pilihan dari Anderson. Dari satu band yang saya kalau cek ini ya, keberadaan mereka baru dibangun gak jelas kapan gitu. Infonya belum ada. Tapi yang pasti ini merupakan album pertama mereka. Wretched Spawns of Iniquitous Order. Dari kantung album inilah ditunggu satu nomor yang bertajuk Catharsis in Starsis. Yang pasti kita simak dulu Occultist dalam Death

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan
6: hey, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
7: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
6: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
7: Walah, gak apa-apa Bang. Uang saya lo gak ngebut.
6: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
7: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
6: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
7: Loh, gak apa-apa toh, Bang.
6: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
7: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM, sebuah tampilan instrumental dari Beyond Creation baru saja berlalu juga. Earthbound Evolution, satu nomor yang jadi sajian yang dimunculkan oleh Hendrik Beat ya. Kita hampir dari separuh perjalanan dari total waktu yang kita bakal lalui sepanjang 3 jam, 1,5 jam bakal terlewati. Sekarang waktunya cek lagi yang sudah berkirim WA. Ada satu pesan singkat yang dikirim oleh Bapak Eko Metu lewat sang putra, yakni Chandra. Lagu yang direquest, lagu cover dari kelompok Halloween, yakni Ride the Sky yang dibawa oleh Metalium. Sayangnya, setelah saya cek dan cari-cari, itu kosong, kami gak ada gitu ya. Jadi ya nanti bakal saya hadirkan versi originalnya dari formasi Halloween gitu ya. Oke, dari Bapak Eko Metu, saya beranjak ke Anwar Eko yang ada di kawasan Candi Sidoarjo. Rockstar malam hari ini diramaikan oleh track pilihan Anwar Eko dari Testament yang World War 3 atau Stratovirus yang Future Shock. Sapanya untuk Mas Harvey, Mas Toto, Pak Riti, Mas Chris Wisley, Mas Frankie, Mas Robert, Bapak Eko Metal Tue, Mas Bam juga Mbak Nana. Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro hadirkan Where Darkened Souls Belong dari Mercenary. Kadi Metal Size 2 yang ada di kawasan Surabaya Timur, sumuk katanya, ikutan gabung kemunculan track lawas dari Decide yang dihadirkan Dead by Dawn atau Cannibal Corpse yang Hammer Smash Face, boleh juga Obituary yang Paralyzed with Fear. Berikutnya ada Nana Rebecca yang dari kawasan Sidoarjo hadirkan Virgin Seal dalam Invictus. Disapa Pak Rite, Toto Blendrang, Arfi, Florine, Anwar Eko, Chris Fislik, dan semuanya saja warga Star dimanapun berada. Oke. Antrian bertambah dan bakal segera kita kurangi dengan menghadirkan nomor-nomor yang sudah siap dihadirkan berikutnya. Dari Beyond Creation kali ini ada Evergrey untuk I'm Sorry.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

Dan setelah kemunculan dari Inanimate Existence dalam Staring Through Fire, kita jeda dulu Rockstars, dan kini waktunya menyisip formasi The Cranberries di segmen Star of the Month. Kali ini kita bakal bongkar album To the Faithful Departed, album studio ketiga band asal Irlandia ini yang dirilis pada seputaran April tahun 96. Nah, album ini diproduseri oleh Bruce Fairbairn dan menandai peralihan suara band menjadi lebih berat, mentah, dan bernuansa dark dibanding album sebelumnya. Sementara rata-rata lirik lagunya itu diambil di album ini membahas tema kematian, perang, kecanduan narkoba, dan tekanan ketenaran. Nomor-nomor yang diunggulkan di album ini diantaranya dia Salvation, Free to Decide, When You're Gone, dan Hollywood. Di album ini, gitar yang dimainkan oleh Noel Hogan lebih agresif, meninggalkan sebagian unsur dream pop awal yang lembut, dan album ini juga diikuti oleh tour internasional yang masif sebelum band mengalami kelelahan tour dan akhirnya jeda di tahun-tahun berikutnya. Kita simak Hollywood.

105,5 Star FM. Baru saja kita simak ya tampilan dari sebuah band yang bisa dikatakan mereka ini masih belum lama hadir di dunia ini. Jadi mereka dibentuk di tahun 2022, jadi praktis masih sekitar 4 tahunan. Mereka memadu unsur progresif dengan thrash metal dan berasal dari Amerika Serikat. Nama mereka adalah Void Sector Zero. Jadi yang mereka padu adalah nuansa technical thrash era 80-an atau akhir 80-an dengan technical death awal 90-an, ditambah new classical metal, juga US power metal dan jazz fusion. Wah, banyak elemen ya. Nah, mereka ini juga terinspirasi dari banyak band seperti Coroner, Voivode, Watchtower, Cynic, juga Death. Sedangkan tema lirik yang seringkali mereka usung adalah fiksi ilmiah, horror kosmik, dan dewa-dewa ala Lovecraft, begitu ya. Void Sector Zero dalam Vector Divinum merupakan satu sajian yang juga sempat ditunggu tadi oleh Johnny Petrucci. Oke, sekarang waktunya dituntaskan nama-nama yang masih ada di dua jalur yang ada, baik WA maupun Facebook gitu ya. Robert Cavallera yang dari kawasan Tretes, terima kasih untuk sudah merapat juga di sini di Nanti Kriptopsi atau Napalm Death gitu ya. Spesial untuk Pak RT, Tom Bonati, Arvi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, juga Anwar Eko. Chris Bislik dari kawasan Pasuruan Kota hadir juga, nitip satu track dari Cattle Decapitation. Tracknya apapun, sapanya buat Bapak Heru. Kemudian Arvi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendrang, Hendrik B, juga semuanya saja. Yang paling akhir di WA ada Agus Valian dari kawasan Sumobito Jombang, menantikan Epika dalam Beyond the Matrix. Yang di Facebook masih ada Tony Azura yang memilih Cataclysm dalam Soul Destroyer. Marcel hadir bos, mau simak Epika juga dalam Fools of Damnation. Kemudian Kim Minji kasih paham saya gitu ya, kalau My Dying Breath di album awal itu memainkan Doom Death, dan sekarang Autopsy gitu ya. Oke, terima kasih. Tadi sudah sempat saya cek juga, ternyata di diskotika kami My Dying Breath masih belum tersedia gitu ya. Saya cek di diskotika Radioactive, ternyata juga nggak ada. Di Rockstar juga belum ada. Mungkin lain kesempatan gitu ya. Om Yudi, terima kasih juga untuk sudah bikin rame program ini dengan kebersamaannya, tanpa request tentu gitu ya. Titip salam saja untuk semua pendengar Rockstar dimanapun berada. Salam tiga jari. Ada Satria Putra yang memilih Nightwish untuk Seven Days to the Wolves. Tiara dari kawasan Pasuruan hadirkan track lawas dari Sepultura, Arise. Halo juga untuk Putri Karisma Wijayanti, Ice Earth dinanti dengan Dystopia. Kemudian Sarip OTW mau simak Children of Bodom dengan Antisocial. Oh ya, adakah? Baik, dengan demikian semua sudah saya jumpa. Entah lagi kalau ada yang bertambah nanti ya. Kini segera kita urai kembali saja deretan track-track yang sudah ada dalam antrian. Kini giliran saya mainkan nomor pilihan dari Nana Rebecca dari Virgin Steel lewat Invictus.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM, kemunculan dari Mercenary dalam Where Dark and Souls Belong. Rupanya hantar kita sampai di penghujung waktu yang tersedia untuk program Rockstars putaran hari ke-11 di bulan Oktober 2026. Ini waktunya program ini harus segera dihentikan lajunya, dibungkam juga dalam beberapa hari ke depan, dan baru disuarakan kembali di akhir pekan yang akan datang. Thanks untuk sudah join secara aktif ataupun sekedar menyimak sabda. Beberapa deret nomor terpaksa juga belum bisa dihadirkan saat ini. Dan tentu saja Anda bisa kais peluang di kebersamaan kita yang akan datang. Kini waktunya saya Yudi Farel pamit mundur, sembari lepas tampilan paling akhir dari Children of Bodom untuk track cover Anti-Social.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali untuk Persekutuan Udara Praise Lord Program. Hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026, kembali saya Eva Prasanti yang bertugas. Mari kita akan awali persekutuan ini, kita satukan hati dan berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini karena kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahkan kalau sampai saat ini kami masih bernafas, ini semuanya karena berkat Tuhan. Biarlah hari ini bersama dengan umat-Mu, kami diizinkan untuk memuji menyembah-Mu, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Hanya Engkau yang kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Karena kami tahu betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kiranya hari ini Tuhan bertahta atas puji-pujian kami. Kami meyakini ada kuasa dalam setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan kuasa itu yang akan memperlihatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah penyelamat kami dan sumber damai sejahtera. Kami menyerahkan persekutuan ini dari awal hingga akhirnya, perangkat-perangkat yang kami gunakan, tetap kami minta belas kasihan Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar atas pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengawali persekutuan ini. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita sudah mendengar bersama satu pujian yang dibawakan oleh Hillsong dengan pujiannya I Give You My Heart. Biarlah kita memberikan hati kita, bahkan dalam Roma ditertulis kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Kami akan hadirkan untuk pagi ini satu pujian dari Roy Tuhumuri dengan Kupasrahkan Hidupku.

105,5 Star FM dari Lici Sampingan sudah kami hadirkan lewat satu pujiannya yaitu Senyum Pelangi. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Pendengar terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Bacaan kita ada dalam Titus pasalnya yang kedua ayat pertama sampai yang ke-10. Kita akan baca bersama untuk pagi ini dan tema renungan kita yaitu konkret dan memikat. Konkret dan memikat. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami perlu Engkau menuntun kami karena kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Biarlah saat kami membaca, Tuhan memberi hikmat kepada kami, pengertian kepada kami, supaya kami bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan Roh Kudus juga menolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang kami puji, kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan baca Titus pasal 2 ayat pertama sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba, hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin. Baik pendengar terkasih, tema kita adalah konkret dan memikat. Natsnya ada di ayatnya yang kedua, di sana ayatnya yang ke-10 ya. Ayatnya yang ke-10 di Titus pasal 2. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Kita akan belajar firman Allah untuk pagi ini, dan kita akan merenungkannya bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, pada abad pertama, kereta bukanlah tempat ideal bagi siapapun untuk bertumbuh dalam iman. Budayanya keras, reputasinya buruk, dan standar moralnya ini longgar. Di tengah konteks seperti ini, Paulus mengajak Titus untuk tidak membuat khotbah bombastis atau slogan sok rohani. Ia justru mengajak Titus untuk mengajarkan hal-hal sederhana seperti hidup bijaksana, setia, dapat dipercaya, rajin bekerja. Dan semua hal-hal ini adalah sangat konkret. Paulus melihat sesuatu yang sering dilewatkan, yakni semestinya firman Allah bukan sekedar dipahami, lebih dari itu hendaknya menjadi perhiasan kehidupan. Titus 2 ayat 1-10 memberikan gambaran indah mengenai kehidupan umat beriman yang dapat menjadi perhiasan bagi Allah. Maksudnya, ajaran itu menjadi memikat ketika diwujudkan dalam karakter Injil, menjadi menarik manakala terlihat dalam disiplin, kesetiaan, dan tanggung jawab kita sehari-hari. Pengajaran ini sungguh menarik. Mengapa? Karena acap kali kita berpikir bahwa yang lebih memikat itu program hebat, slogan keren, atau khotbah yang wow. Namun ternyata firman Tuhan justru menekankan konsistensi hidup yang nyata. Sebab yang dibutuhkan dunia bukan rencana canggih atau kata-kata muluk, melainkan contoh nyata yang bisa dilihat dan dirasakan. Hidup konkret sehari-hari membuat iman terasa lebih bermakna. Mari jadikan iman kita sebagai sesuatu yang nyata. Kerjakan tugas dengan jujur, tepati janji, bersikap bijak, dan ketika karakter kita selaras dengan ajaran Allah, Injil pun menjadi konkret dan memikat. Mengapa? Karena hidup kita berbicara lebih efektif meski tanpa suara. Mewujudkan komitmen terhadap kehidupan konkret dan efektif adalah tantangan gereja yang terus memerlukan peran kita semua. Ini yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II. Baik pendengar terkasih, kalau ada di antara kita yang ingin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong kita untuk kita bisa menjadi dan firman Allah itu menjadi tindakan yang konkret, bukan hanya sebuah tulisan yang kita baca. Kami hadirkan satu pujian dari Stephen Pakpahan, Di Balik Duka, Tuhan Setia.

Yesus sayang kita. Cinta yang gak pernah melepaskan kita. Cinta yang gak pernah jauh dari kita.

105,5 Star FM, kami sudah hadirkan Jesus Loves Me. Ini dibawakan oleh Son of Praise bersama dengan Michael Randy. Baik, pendengar terkasih, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita mewujudkan komitmen terhadap kehidupan konkret dan efektif adalah tantangan gereja yang terus memerlukan peran kita semuanya. Ini yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II. Dan bukan hanya sekedar kita memberitakan apa yang Yesus ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, tapi butuh tindakan nyata, supaya dengan tindakan itu akhirnya diketahui banyak orang, seperti ini loh ajaran yang Kristus itu berikan. Bagaimana dengan kasih, bagaimana dengan murah hati, bagaimana dengan kebaikan, dan hal yang lain yang bisa kita kerjakan. Kehidupan konkret dalam iman dan perbuatan. Surat Titus mengajarkan untuk kita peduli kepada sesama, terlibat aktif dalam aksi kemanusiaan, membantu yang miskin, sakit, tersisih di sekitar kita, dan juga harus ada integritas untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, di tempat kerja, di sekolah, di keluarga. Dan yang pasti kita harus menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan kasih. Nats kita berkata, jangan curang. Itu diperingatkan kepada para hamba-hamba. Saya adalah seorang hamba. Saya bekerja sebagai pegawai di tempat saya bekerja hari ini. Saya juga seorang hamba ketika menyadari dalam posisi saya melayani Tuhan. Saya ini hamba. Dan kalau kita menyadari akan hal ini, tentunya kita akan terus belajar untuk melakukan firman Allah. Tidak curang, tetapi kita harus tulus, setia, supaya dengan demikian dalam segala hal kita mempermuliakan Allah dengan ajaran-ajarannya, juru selamat kehidupan kita. Mari pendengar terkasih, sama-sama kita belajar untuk kita boleh mewujudkan komitmen kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus. Karena hanya melalui tindakan yang nyata sesuai dengan firman Allah, itulah yang akan membuat orang-orang yang melihatnya menjadi yakin. Supaya kita tahu bahwa sebenarnya Kristus itu seperti apa. Dan orang-orang yang belum mengenal Kristus, mereka semuanya pun boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Ini sama seperti getuk tular begitu ya. Kalau dalam bahasa Jawanya. Dan saya yakin Tuhan sendiri yang akan menolong kita untuk kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Misalnya kita sedang menyalurkan kasih kepada si A. Si A berbuat kasih kepada si B. Dan kalau itu dikerjakan terus-menerus, alangkah sungguh indahnya. Semua orang yang ada di dunia ini berlaku kasih. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita. Kami akan hadirkan satu pujian dari Unlimited Fire Band dengan Kevin Lim, Kau Menemukanku.

105,5 Star FM. Dengan terkasih jam 6 pagi waktunya saya menghadirkan telaga ya, Tegur Sapa Gembala Keluarga, dengan temanya yaitu disiplin yang berlebihan. Disiplin yang berlebihan. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silakan kirimkan saja WA-nya di 081-8310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kami ucapkan selamat mendengarkan telaga. Tuhan memberkati.

Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang disiplin yang berlebihan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari

0: studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Seperti obat Pak Pol, kalau diberikan dalam dosis yang tepat itu akan mengobati orang sakit. Tetapi kalau diberikan dalam dosis yang berlebihan, orangnya bisa mati gitu. Nah, disiplin itu rupanya juga begitu Pak Pol ya. Kalau kita memberikan disiplin terlalu lunak kepada anak, anak jadi susah diatur. Tetapi kalau berlebihan juga menimbulkan dampak yang negatif. Misalnya anak itu jadi anak yang rendah diri atau bahkan juga cacat fisik dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bagaimana memberikan disiplin itu yang pas buat anak gitu Pak Pol?
1: Ini memang seperti obat Pak Gunawan tadi katakan, perlu ya, disiplin itu bukannya sebuah pilihan, boleh ada atau boleh tidak, tapi memang perlu dan harus diberikan. Namun kita harus memberikannya dengan tepat, jangan sampai berlebihan. Lama-lama ini saya membaca di surat kabar tentang si bapak yang adalah seorang pengamen, karena tidak ada yang menjaga anaknya di rumah, sejak dia kalau dia pergi mengamen, anak itu tuh diikat. Jadi seperti mengikat hewan ya. Alasannya dia kalau nggak diikat, anak ini memang akan mengais-ngais makanan di tong sampah. Itulah salah satu ya tanda bahwa kita tidak selalu mengerti bagaimana mendisiplin anak. Akhirnya ada kalanya kita justru berlebihan dalam mendisiplin anak. Nah, pada kesempatan ini pertama-tama ya saya akan coba uraikan kenapa kok sampai-sampai kita itu tuh mempunyai atau akhirnya mendisiplin anak sampai begitu berlebihan. Dan ternyata ada beberapa alasannya. Nah, setelah itu baru kita akan lihat cara-cara untuk mendisiplin anak dengan tepat. Yang pertama misalnya Pak Gunawan, kenapa kok sampai kita itu kok mendisiplin anak secara berlebihan? Misalnya ya, kita ini kan belajar disiplin dari orang tua kita. Waktu orang tua kita mendisiplin kita, ya kita lihat caranya bagaimana. Nah, ada kalanya orang tua itu mendisiplin kita secara berlebihan dengan menggunakan standar yang kita kenal sekarang. Kita akhirnya berkesimpulan itu berlebihan cara orang tua. Saya waktu masih kecil, saya ingat teman saya cerita, dia itu tuh setiap kali kalau berbuat nakal atau kesalahan, orang tuanya atau papanya akan mengikat dia dengan rantai di pohon. Kemudian akan dipukuli di pohon itu tuh, dan akan diikat terus di pohon sampai berjam-jam, baru belakangan dilepaskan. Jadi itulah adalah cara-cara mendisiplin yang memang berlebihan. Nah, kalau anak ini akhirnya bertumbuh besar, namun dia bertahan di dalam disiplin yang begitu keras, dan misalkan dia itu tuh berkata, oh gara-gara itu ya saya jadinya tuh lebih ngerti menggunakan waktu yang benar, saya lebih ngerti untuk tidak menyusahkan orang tua atau melakukan pelanggaran. Nah, anak-anak ini nih cenderung akan berkata bahwa disiplin itu yang seperti itu adalah baik. Nah, karena dia anggap itu adalah bentuk disiplin yang baik, sebab dia gunakan contohnya sebagai lihat tuh buktinya dong, saya ini kan gak apa-apa. Nah, dia akhirnya jadinya melestarikan metode pendisiplinan yang berlebihan itu kepada anak-anaknya.
0: Ya, kalau melihat anaknya lebih nakal dari dia, itu pendisiplinannya bisa lebih berat daripada apa yang dia alami pada waktu anak-anak dulu Pak Pol. Jadi ditambahi porsinya itu Pak Pol.
1: Betul sekali, jadi ada memang kecenderungan begitu. Sebab dia merasa saya dulu seperti ini, diperlakukan seperti ini dan saya gak apa-apa. Kalau anak berbuat lebih nakal lagi, berarti ya harus ditambahkan kadarnya atau intensitasnya.
0: Ya, tujuannya memang kan orang tua mendisiplin anak supaya anaknya nurut, supaya anaknya patuh kepadanya Pak Pol. Tapi kalau sudah seperti itu kan mencelakai diri anak itu sendiri Pak Pol.
1: Betul, sebab misalkan seperti tadi yang saya cerita tentang ada anak yang diikat ya seperti hewan. Saya bisa bayangkan dia akan harus buang air apa di sana semuanya. Sedangkan anak ini baru berusia 5 tahun. Atau seperti orang yang saya kenal itu yang dipukuli di pohon, diikat dan sebagainya. Bagaimanakah perasaannya sebetulnya waktu dia harus diikat, dipukuli seperti itu? Bagaimanakah dia bisa melihat kasih sayang dari ayahnya kepada dirinya? Nah, saya kira itu semua akhirnya menimbulkan cedera-cedera di dalam jiwa si anak.
0: Ya, tetapi itu semua terjadi kan karena ketidaktahuan atau keterbatasan orang tua di dalam menerapkan disiplin Pak Pol. Dia taunya ya cuman itu, jadi ya itulah yang dia lakukan gitu Pak Pol.
1: Ya, ya, dalam banyak kasus memang seperti itulah Pak Gunawan.
0: Ya, jadi bagaimana Pak Pol kalau kita tidak menyukai dengan disiplin yang keras itu, lalu apa sikap kita?
1: Nah, masalahnya adalah kalaupun ya kita ini tidak menyukai pola pendisiplinan yang keras itu, pada akhirnya pola itu terserap ke dalam diri kita. Jadi okelah, kalau yang tadi kan kasus yang pertama kita gak suka sebetulnya, namun ya lama-lama kita bertahan, jadi akhirnya kita katakan itu baik buat kita, dan akhirnya itulah yang kita terapkan pada anak-anak kita. Tapi dalam kasus yang kedua ini, kita itu sebetulnya ya gak suka, kita itu berkata saya gak mau. Namun kalaupun kita berkata tidak mau menggunakan disiplin seperti ini, masalahnya pola itu telah terserap. Nah, akhirnya kendati kita berupaya sekeras mungkin untuk tidak menerapkan pola tersebut, sewaktu-waktu kita dapat memunculkannya. Itu sebabnya ada orang tua yang karena dia berusaha keras tidak mau mendisiplinkan anak-anaknya, sekeras orang tuanya dulu ya mendisiplin dia, ada waktu-waktu sewaktu dia lagi marah atau apa, dia bisa lepas kendali dan kemarahan itu tuh bisa cukup keras sekali keluarnya. Dan itu sudah tentu akan mengagetkan anak-anaknya. Semua anak-anaknya akan berkata, kok papa atau mama bisa begitu? Biasanya tidak begitu. Nah, karena apa? Karena apa yang telah terserap oleh si orang tua itu akhirnya memang bisa muncul kapan-kapan waktu dia dalam kondisi yang tidak begitu kuat, tidak begitu sehat untuk bisa mengekang dirinya dengan baik.
0: Ya, memang ada sebagian orang tua yang awalnya itu mengucapkan sebagai ancaman, Pak Paul. Seperti tadi yang anak yang mengais di sampah gitu. Mungkin orang tuanya juga sudah mengingatkan, kalau kamu terus seperti itu, saya ikat kamu di sini. Baru sebatas omongan, Pak Paul. Tetapi karena omongan ini tidak diperhatikan oleh anaknya, tidak ditaati, akhirnya dia melakukan betul-betul. Anaknya diikat, atau di yang tadi Pak Paul katakan, dirantai di pohon dan dipukuli itu. Tapi sebelumnya sudah diingatkan dalam bentuk kata-kata, Pak Paul.
1: Seringkali memang itu yang terjadi. Jadi orang tua itu akhirnya yang kita sebut ya mengalami rasa lepas kendali, Pak Gunawan. Dia udah tegur, dia berikan peringatan, dia ancam, anak itu tetap saja melakukan kesalahan atau pelanggaran. Jadi dalam ketidaktahuan lagi, ketidakmampuannya lagi menguasai dirinya, akhirnya keluarlah disiplin yang berlebihan itu. Ya, kita frustrasi sekali. Nah, kita tahu dalam kondisi frustrasi memang kita lebih sulit untuk menguasai diri. Itu sebabnya yang keluar bukan lagi disiplin sebetulnya, Pak Gunawan, tapi amuk amarah. Karena frustrasi itu tuh harus dilepaskan, dikeluarkan. Waktu dikeluarkan atas nama disiplin, yang benar-benar sebetulnya keluar adalah amuk amarah. Dan itu yang sebetulnya destruktif ya, menghancurkan sekali jiwa si anak.
0: Ya memang kalau dia tidak melakukan itu, padahal dia sudah berkali-kali membicarakannya, Pak Paul, dia juga akan kehilangan kewibawaannya gitu di hadapan anak. Dia, anaknya akan berpikir orang tua saya ini cuma ngomong aja kok, enggak akan dilaksanakan. Nah, akhirnya dilaksanakan juga.
1: Dan ada anak-anak yang memang dengan sengaja ya menantang orang tuanya, Pak Gunawan. Jadi bukan saja dia tidak melakukannya, tapi dia tidak mau melakukannya dan memperlihatkan sikap tidak mau melakukannya itu di hadapan orang tua. Jadi akhirnya kita sebagai orang tua terpancing. Emosi kita akhirnya meledak. Kita melihat anak kita kok begitu kurang ajar dan terus membantah kita. Akhirnya ya kita merasa sangat dilecehkan. Nah, ini juga adalah salah satu penyebab munculnya amuk amarah. Bukan lagi pendisiplinan, tapi benar-benar suatu luapan kemarahan yang sangat besar karena merasa anak kok begitu berani menantangnya.
0: Ya, tetapi kan ada juga kasus di mana orang tua itu marah berlebihan seperti itu. Sebenarnya yang salah ini bukan anak itu. Anak ini hanya sebagai korban saja gitu. Apakah hal itu bisa terjadi, Pak Bang?
1: Ya, kita harus ya mengakui bahwa kita tidak selalu ini ya tepat sasaran dalam meluapkan kemarahan kita. Ada kalanya kita marah karena situasi di tempat pekerjaan, kita kok enggak mendapatkan penghargaan, kita kok diperlakukan buruk atau apa, atau kita memang sedang terlibat dalam konflik dengan pasangan kita. Jadi semua kemarahan itu tuh seperti ya berputar-putar di dalam jantung kita mau keluar. Nah, pas anak melakukan pelanggaran, kalau kita enggak hati-hati, kita mudah sekali ya melampiaskan kemarahan itu kepada anak. Dan anak adalah korban yang empuk, Pak Gunawan. Kenapa saya panggil korban yang empuk? Karena anak belum bisa berbuat apa-apa untuk melindungi dirinya atau melawan kita atau apa. Jadi ya sebagai anak dia masih bergantung kepada kita, ya terpaksa dia akan diam dan menerima semua itu. Padahal kemarahan kita merupakan sebuah kemarahan terhadap mungkin ya orang-orang di luar atau terhadap hidup ini atau apa. Jadi ini memang sesuatu yang kita mesti jaga, Pak Gunawan. Sebab mudah sekali lah untuk kita itu tuh melampiaskannya kepada anak, karena sekali lagi anak ya belum bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menerima kemarahan kita.
0: Jadi sebelum kita melampiaskan kemarahan kepada anak, sebenarnya kita harus berpikir dengan tenang lebih dulu, Pak Paul. Tapi kalau sudah tenang ya kita tidak jadi marah gitu, Pak Paul.
1: Nah, ada orang yang justru sepertinya merasa rugi kalau dia tidak jadi marah. Tapi justru sebetulnya waktu dia sudah redah kemarahannya, dia bisa memikirkan cara yang lebih tepat ya untuk bisa mendisiplinkan anak itu. Karena memang ya kita harus akui salah satu penyebab umum kenapa kok ada orang tua yang menggunakan disiplin dengan begitu keras, karena ketidaktahuannya akan cara-cara lain yang efektif itu. Jadi yang dia tahu hanyalah satu, pukul. Nah, variasinya hanyalah pukul tidak terlalu keras, pukul sedikit lebih keras, pukul keras, pukul sangat keras. Ya, pokoknya ya di daerah pukul aja. Karena dia tidak tahu cara-cara lain. Cara bagaimana dengan suara tegas, ya memberikan teguran kepada anak. Cara untuk mencegah sebelum anak melakukan perbuatan yang melanggar itu. Atau cara untuk mengambil sesuatu yang disukainya supaya dia tidak bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan. Jadi ada beberapa cara-cara yang lain yang bisa digunakan. Nah, ada orang yang memang gak ngerti cara-cara lain, hanya taunya pukul, ya hanya divariasikan kadarnya saja dong.
0: Ya, jadi bagaimana orang tua itu bisa tahu bahwa disiplin yang diterapkan kepada anaknya itu memang terlalu keras gitu, Pak Paul?
1: Nah, seringkali memang anak itu akan mulai pada akhirnya ya memunculkan sifat kemarahan yang lebih keras lagi kepada kita. Jadi waktu kita mulai melihat anak kok melampiaskan kemarahannya dengan begitu keras, dapat kita duga bahwa inilah hasilnya nih, benih yang telah kita tanam mulai bertumbuh dalam diri dia. Benih apa? Benih kemarahan, benih kekerasan. Nah, itu mulai bertumbuh. Makanya dia pun kalau marah begitu. Jadi dia pun kalau marah dia akan tendang, akan dia pukul apa benda atau barang, dia banting barang itu, atau dia akan berteriak sekeras-kerasnya. Nah, bisa jadi itu adalah benih-benih yang kita sendiri tanamkan dalam dirinya. Atau kita melihat kita itu telah berlaku berlebihan, kalau anak bereaksi kebalikan dari yang tadi itu, justru anak menjadi sangat ketakutan sekali, mudah tegang sekali. Nah, kalau kita lihat anak sampai begitu ketakutannya dengan kita, kita tahu bahwa kita telah melewati batas kewajaran pula.
0: Ya, atau kalau kita menimbulkan luka pada tubuh anak itu, atau anak itu sakit karena kemarahan kita, itu juga sudah berlebihan, Pak Paul ya. Jadi
1: betul, atau misalnya ya kita melihat memang ada bekas-bekasnya akibat pukulan kita kepadanya. Nah, itu adalah pertanda bahwa kita sudah bertindak terlalu jauh. Nah, satu lagi yang saya juga mau angkat, yang kadang-kadang ini susah diakui oleh kita orang tua, adalah kenapa kok kita mendisiplin anak secara berlebihan? Karena sudah ada rasa tidak suka kepada anak itu. Kita ini manusia ya, Pak Gunawan. Kita ini nih ya gak selalu tuh punya perasaan yang persis sama kepada setiap anak kita. Ada anak-anak yang kok bisa menyenangkan hati kita, ada anak-anak yang kok kayaknya susah menyenangkan hati kita. Maka waktu kita marah pun berbeda ya reaksi kita kepada anak yang lebih seringnya menyenangkan hati kita. Kemarahan kita itu jauh lebih singkat dan kadarnya pun lebih rendah. Tapi kepada anak yang susah menyenangkan hati kita, wah, lebih berat, kadarnya pun juga lebih kasar. Nah, kita mesti hati-hati nih dengan rasa suka atau tidak suka kepada anak ya. Sebab kepada anak yang kita sudah simpan rasa tidak suka, kecenderungan kita adalah menggunakan pendisiplinan yang berlebihan.
0: Ya, pendisiplinan yang berlebihan ini memang bukan hanya secara fisik, Pak Paul ya. Kadang-kadang lewat kata-kata yang sangat keras. yang sulit diterima oleh anak, itu pun sudah merupakan suatu disiplin yang berlebihan, Pak Paul.
1: Betul sekali. Jadi tidak melulu memang harus menggunakan pukulan fisik ya, tapi kadang-kadang kita pun bisa menghancurkan anak lewat perkataan-perkataan kita yang sangat menghina dan menusuk hati anak.
0: Ya, ini yang lebih sulit dilihat karena ini luka batin yang dialami oleh anak. Ini yang orang tua tidak melihat. Dan mengatakan, oh, enggak apa-apa, anak saya enggak apa-apa gitu. Tetapi kan ada luka yang dalam di dalam diri anak itu yang orang tua tidak bisa melihatnya gitu.
1: Dan kadangkala Pak Gunawan, ya saya ini juga harus mengakui bahwa mungkin saya pun kadang melakukan hal yang sama tanpa disengaja. Jadi ada kalanya kita orang tua memang tidak menyadari dampaknya, sehingga kita melakukan atau mengatakan hal-hal tertentu. Nah, kadang inilah yang saya juga dengar dari orang yang ya berkeluh kesah dengan saya, bahwa waktu masih lebih muda, waktu mereka masih kecil atau apa, orang tua mengatakan hal-hal yang sangat menyakiti hati mereka. Namun masalahnya adalah bagi si orang tua itu adalah ucapan-ucapan bercanda, tapi ternyata bercanda yang sangat menyakiti hati anak. Misalnya perkataan-perkataan seperti, kamu kok tolol tidak seperti kakakmu, kamu kok kegemukan tidak seperti adikmu. Kata-kata seperti itu tuh bagi si orang tua mungkin ya tidak apa-apa, gak ada maksud jelek atau apa, tapi itu perkataan-perkataan yang sangat menyakiti hati anak, yang membuat dia merasa bahwa dia tidaklah seberharga orang lain dalam diri orang tuanya.
0: Ya, Pak Paul, tetapi semua ini kan sebenarnya bisa diatasi gitu ya, kalau orang tuanya memang mau mendisiplin anaknya secara benar. Hanya bagaimana caranya, Pak Paul, untuk menanggulangi hal ini?
1: Ada beberapa ya yang bisa saya bagikan. Pertama, kita harus menyadari sumber terjadinya disiplin berlebihan dan memulai membereskannya dari situ. Ya, jadi di sini nih diperlukan kerendahan hati untuk mengakui bahwa pola pendisiplinan yang selama ini digunakan ternyata keliru. Nah, ini langkah pertama yang paling sulit, Pak Gunawan. Sebab seringkali kita orang tua ya akan berdalih, kok disalahkan, saya kok maksudnya baik kok. Kalau anak ini tidak didisiplin nanti akan seperti apa jadinya. Saya harus begini karena dia begini dan sebagainya. Nah, jadi saya mengerti tidak mudah kita sebagai orang tua melihat bahwa iya ya, saya ini nih kelebihan dah. Saya ini melewati batas nih. Saya ini telah menghancurkan atau menyakiti hati anak saya seperti itu. Nah, kita mesti ya menyadari, oke, saya salah, saya telah berbuat berlebihan. Dan kita mesti ya lihat sumbernya apa tuh. Apakah karena kita memang tidak mengerti cara yang lain yang lebih efektif, ataukah karena memang kita menggunakan anak sebagai target kemarahan kita, pelampiasan kita, karena kita frustrasi dengan orang lain, atau memang mungkin kita ada rasa tidak suka sama anak ini ya, atau mungkin anak ini memang sukar sekali diatur, sering berbantahan dengan kita sehingga kita terpancing oleh reaksinya yang kurang ajar itu. Jadi kita mesti mengidentifikasi apa tuh sumbernya, kenapa kok akhirnya kita menggunakan disiplin yang berlebihan. Dan kita mesti akui disiplin itu berlebihan. Mungkin disiplinnya tepat, maksud hati mau merintangi, membentuk anak dengan disiplin itu baik, tapi caranya bisa jadi memang berlebihan.
0: Biasanya yang tahu bahwa kita mendisiplin anak secara berlebihan itu justru orang lain, Pak Paul. Pada saat kita mendisiplin anak, kita sendiri tidak menyadari hal itu. Nah, masalahnya adalah orang lain itu enggan menegur kita. Bahkan mungkin pasangan kita sendiri pun enggan untuk menegur kita bahwa kita itu sudah melakukan pendisiplinan yang berlebihan. Karena ya nanti dipikir mencampuri, apalagi kalau kita ini orang luar, Pak Paul. Mencampuri urusan di dalam keluarga itu sendiri. Nah, ini bagaimana, Pak Paul?
1: Memang sekali lagi bisa jadi ya, pasangan kita itu tuh sudah sangat-sangat tergores hatinya melihat cara kita mendisiplin anak kita, tapi tidak berani ya berkata-kata kepada kita. Nah, kalau sampai itu terjadi, memang ya kita ya mesti introspeksi diri lagi. Kenapa kok sampai pasangan kita pun takut untuk menyampaikan teguran itu kepada kita. Tapi makanya ya saya kira terefektif adalah melihat reaksi si anak itu. Kalau kita lihat reaksi si anak, kok begitu ketakutan, kok begitu terkejutnya, kok begitu tegangnya waktu kita marah, itu adalah buat saya cermin. Cermin untuk kita berkata, iya ya, saya telah berlebihan, maka saya harus berubah. Jadi memang saya kira ukuran atau pertanda yang kita mesti gunakan selalu adalah respon si anak sewaktu kita mendisiplinnya. Kalau kita melihat reaksi-reaksi seperti itu, ya kita mesti sadarlah kita telah berlebihan.
0: Jadi kita perlu belajar untuk mengendalikan diri kita sendiri lebih dahulu gitu Pak Bang.
1: Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi kita sendiri memang kalau mau mendisiplin anak dengan tepat harus dapat mengendalikan diri sendiri. Jadi belajarlah untuk menguasai kemarahan dan janganlah mengkambing hitamkan anak sebagai penyebab kita marah. Kita memang marah bisa saja karena pelanggaran anak, tapi kalau kita marah sedemikian besarnya, itu tanggung jawab kita, sebab kitalah yang tidak dapat menguasai kemarahan kita.
0: Ya sebenarnya itu berpusat dari pikiran kita Pak Paul ya. Seberapa jauh kita bisa menguasai perasaan kita kalau kita bisa berpikir dengan tenang itu. Biasanya kan kita saat itu sedang labil emosi kita sehingga kita marah secara berlebihan seperti itu.
1: Betul sekali. Jadi memang waktu kita ini sedang diamuk kemarahannya karena kita melihat sesuatu yang anak kita perbuat, sedapatnya ya sebelum berkata atau berbuat apa-apa, berdiamlah diri sejenak dan pikirkanlah tindakan yang tepat untuk mendisiplinnya. Jadi sedapatnya, jangan langsung bereaksi. Ini adalah suatu tindakan yang bijaksana ya, untuk kita memberikan jeda antara munculnya emosi dan munculnya tindakan. Jangan sampai terlalu dekat munculnya emosi dan munculnya tindakan. Sedapatnya renggangkan, beri waktu sehingga kita berkesempatan meredakan dulu emosi dan memikirkan dengan jernih tindakan apa yang baik yang dapat kita berikan kepadanya. Kalau perlu diskusikan dulu dengan pasangan ya sebelum kita memutuskan untuk bertindak. Nah, seringkali waktu kita mendiskusikannya dengan pasangan, maka nanti pasangan akan dapat memberikan kepada kita masukan-masukan yang memang baik untuk kita dengarkan, supaya akhirnya pertimbangan itu juga akan sedikit banyak meredam emosi kita kepada anak yang memang membuat kita marah itu.
0: Memang ada orang tua yang baru sadar setelah dia marah gitu Pak Pol. Lalu dia cepat-cepat datang kepada anaknya untuk meminta maaf gitu. Tapi itu pun tidak berlangsung lama. Artinya lain kali dia juga akan mengulang perbuatan yang sama. Sehingga di hadapan anaknya permintaan maaf itu tidak ada artinya gitu Pak Pol.
1: Betul sekali. Jadi benar-benar kalau kita mempunyai ya masalah dalam hal ini, kita mesti sering-sering berlutut, berdoa, meminta kekuatan Tuhan, mengakui ini adalah kelemahan kita di hadapan Tuhan, supaya kita dapat lebih baik yang menguasainya. Dan janganlah justru kita ini nih menolak untuk melihat tanggung jawab kita, malahan menyalahkan anak sebagai penyebab segalanya. Justru ya kita harus kembalikan ini ke dalam diri kita dan memohon Tuhan memberi kita kekuatan mengendalikan diri kita.
0: Ya, dalam kasus yang tadi Pak Paul angkat, itu ada seorang pengamen yang anaknya nakal lalu di rantai gitu Pak Paul ya, diikat gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu memang agak sulit loh buat pengamen ini. Kalau anaknya dilepas biasa, anaknya akan kembali mengais-ngais sampah gitu. Tapi kalau diikat, dia dikatakan dia mendisiplin terlalu ketat. Nah, padahal dia butuh kerja, yaitu ngamen. Ini bagaimana Pak Paul?
1: Jadi memang waktu kita mendisiplin seorang anak ya, kita mesti mempertimbangkan ya Pak Gunawan, setidak-tidaknya tiga hal. Yaitu ya kita harus lihat ke usianya si anak itu sendiri, karakternya si anak, dan kesalahan anak. Nah, misalnya nih ya, kita dalam mendisiplin anak, kita harus selalu melihat usia si anak. Apakah memang sepantasnya anak seusia itu, semuda itu, menerima disiplin seberat itu. Jadi kita harus selalu mempertimbangkan hal ini. Tidak bisa kita menyamakan ya anak usia 3 tahun dengan anak usia 13 tahun. Jadi ini hal pertama yang kita mesti lihat. Kedua, kita memang harus juga pertimbangkan karakter anak. Ya, nggak, jangan samakan semua anak. Ada anak yang berkarakter keras dan cenderung membangkang. Nah, anak ini memerlukan ketegasan. Atau memang ada anak yang memang susah sekali diberitahukan, nah mesti memang kita lebih tegas. Tapi ada anak yang berkarakter lembut dan penurut, nah sudah tentu kita tidak perlu menggunakan ketegasan yang sekeras itu. Jadi selalu lihat karakter anak. Dan yang terakhir, selalu kenakan disiplin yang sesuai dengan kesalahan. Nah, jangan menghukum anak berlebihan untuk kesalahan yang sepele, dan kita mesti mencari tahu duduk masalahnya. Contoh dalam kasus tadi itu yang telah kita angkat, si bapak ini, si pengamen ini, kemungkinan besar saya duga, kenapa kok sampai anaknya itu mencari-cari makanan di tong sampah? Karena anak itu kelaparan. Karena kenapa dia kelaparan? Besar kemungkinan karena ya memang si bapak hanya bekerja sebagai pengamen, yang mungkin sekali ya tidak bisa memberi makan yang cukup kepada si anak, sehingga anak itu kelaparan, makanya mencari-cari makanan di tong sampah. Kalau anak itu sendiri cukup makan, perutnya kenyang, besar kemungkinan dia tidak akan mencari-cari makanan di tong sampah. Jadi harus dicari penyebabnya. Nah, kalau misalnya anak itu memang perlu untuk diawasi, dia mungkin harus meminta pertolongan seseorang atau menitipkan anak itu di tempat siapa sehingga bisa diawasi sewaktu dia pergi untuk mencari uang.
0: Ya, jadi memang di dalam hal mendisiplin anak itu tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi orang itu sangat berpengaruh, Pak Pol.
1: Ya, sebab memang ya ada orang-orang dalam tingkat sosial ekonomi yang kurang, ya kurang memahami cara-cara lain yang lebih efektif untuk bisa mendisiplin anak, sehingga menggunakan cara-cara yang relatif lebih sederhana seperti itu.
0: Ya, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan?
1: Amsal pasal 14 ayat 17 mengingatkan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, kita ini nih tidak mau menjadi orang tua yang bodoh. Kita mau menjadi orang tua yang bijaksana. Maka langkah yang penting untuk menjadi orang tua yang bijaksana adalah belajarlah bersabar. Jangan sampai kita kehilangan kesabaran terus menerus dan akhirnya menggunakan disiplin yang berlebihan yang justru menghancurkan anak.
0: Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang disiplin yang berlebihan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: ...105,5 Star FM, pendengar terkasih, kami sudah hadirkan untuk pagi hari ini Telaga Tegur Sama Gembala Keluarga dengan tema disiplin yang berlebihan. Dan semoga ini boleh menjadi kita berhati-hati begitu ya. Baik, untuk pagi ini kami hadirkan satu pujian dari Nur Afni, Lukar Kamulian.

yang sadar dan yakin bahwa Yesus baik dalam hidupmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Just sing with us. And God is so good. That's right.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Dari isi worship sudah kami hadirkan satu pujian jawabanku bersama dengan Michael Panjaitan ya. Baik, untuk pagi ini kami menyapa buat yang sudah bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord Program. Selamat pagi untuk Ibu Kamila yang ada di Sidoarjo. Hidup kita ini layaknya sebuah buku. Ada bab yang menggembirakan, ada bab yang menyedihkan. Tapi jika kita tidak membuka halaman yang baru, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana kisah selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah untuk semua hal yang sedang diperjuangkan. Yakin semuanya bisa dilewati dengan doa dan usaha terbaik. Amin. Furin, shalom, selamat pagi. Ya Tuhan Yesus cinta aku, Kak Santi. Amin. Jesus loves me, tadi sudah hadir ya. Terima kasih. Kemarin dapat ayat perjamuan dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 21 ayat 4a. Amin, terima kasih. Selamat pagi untuk Bu Ira yang ada di Sidoarjo. Tuhan ada dan melihat, tadi sudah hadir. Dukungan doa buat Angel yang saat ini dalam keadaan sakit ya. Jamah Tuhan, di jamah Tuhan, bilur-bilurnya dinyatakan buat Angel, sehingga Angel bisa sehat kembali, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bu Yuni yang ada di Gayam, terima kasih. Padang gurun menjadi taman Tuhan, tadi sudah kami hadirkan. Hanya Yesus jawaban hidupku, tadi juga sudah diinginkan oleh Bapak Kian. Tuhan memberkati. Pak Purmanam, terima kasih. Kupasrahkan hidupku, dari Roy Tuhumuri, tadi sudah hadir. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibu Ani, shalom, selamat pagi. Apa kabar Ibu? Sehat selalu ya. Om Aliani juga dukungan doanya buat anak cucu, nanti kita akan doakan. Tuhan yang menyertai. Bapak Waluyo Adi, terima kasih. Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Terima kasih Bapak Waluyo Adi sudah berbagi ayat untuk pagi hari ini ya. Tuhan memberkati. Baik pendengar terkasih, kami hadirkan untuk pagi hari ini satu pujian yang dibawakan oleh Connect Worship bersama dengan Bobby Fabian, Lebih Dari Hidup.